0: Dengan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla, pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

0: kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan.

0: persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan untuk lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau ETLE. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera ETLE, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera ETLE. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 3.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Atma Suryatmojo. Pak Atma, selamat pagi juga.
2: Ya. Selamat pagi, Pak Seni.
1: Pagi, Pak Atma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
2: Baik, terima kasih.
1: Pak Arief, sebentar Pak. Pak Arief bisa on cam Pak, karena kita pakai Zoom ini.
2: Ya, saya jawab Pak.
1: Oke, silakan.
2: Cuma masih di jalan.
1: Oke, silakan Pak Arief. Iya, nggak apa-apa.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa RRI Pro 3 FM Anda ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwa sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominan ini sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah di angka 97 MDPL dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah, ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
1: Ya, demikian. Nah, kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
2: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
1: ya.
2: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di pipa kita di Taman di Hutan Kota,
1: yeah.
2: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah, ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
1: Ya. Tapi sebenarnya, Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja, Pak? Dari berapa tempat, Pak Arief, selama ini, Pak?
2: Jadi sebenarnya 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
1: Ya.
2: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungainya.
1: Ya. Nah, ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya.
2: Iya, karena mulai dangkal ya.
1: Mulai dangkal
2: karena
1: begitu
2: mulai
1: ya.
2: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
1: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya, Pak Arief ya, kalau begitu ya.
2: Ya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
1: Ya, tapi tidak ada pembebanan ke warga, Pak, dengan
2: operasional itu. Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
1: Yeah.
2: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan panggilnya sebanyak 82.6%.
1: Iya, yeah, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kekurangan air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengelolaan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Atma?
0: Ya, terima kasih, Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi, kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta, ini sebenarnya itu termin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek.

0: di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis tapi bukan menyelesaikan, Mas Sani.
1: Yeah. Tapi kalau dipantau oleh Pak Atma sekarang ini ya, kondisi hulu kita Pak di daerah Dasla paling tidak, itu bagaimana sebenarnya Pak perkembangannya Pak?
0: Iya, sebenarnya apa namanya, poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu dan.
1: Iya. Pak Atma.
0: Daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika apa namanya hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arief tadi. Ya, satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang dampak El Nino ini, kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah, sehingga ini kalau ini Mas Dhani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
1: Ya. Yeah.
0: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta, itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
1: Yeah.
0: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Eni. Amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor, ya, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Eni.
1: Ya. Nah, ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya, Pak Atma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak?
0: Ya, faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
1: Ya.
0: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
1: Rumah tangga lah, begitu ya.
0: Kalau misalnya memang airnya terbatas,
1: yeah,
0: mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya, untuk penggunaan air bersih, untuk kepentingan individu harian, itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Dhani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan.
1: Ya.
0: Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat.
1: Ya, Pak.
0: Upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali. Bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya run off itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun.
1: Ya.
0: Itu prosesnya panjang sekali Mas Dhani.
1: Nah, baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Atma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasinya dari Pamjaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya, Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye, karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pamjaya itu cukup besar, yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini, dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah, ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan melakukan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua, juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga tampungan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua. Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Tidak membakar sampah sembarangan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
0: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
4: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanas.

Terima kasih semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio, kita Sampria. Nah, pendengar, kita hari ini masih pada suasana 17-an ya. Ya, namanya kalau bulan Agustus itu pasti nuansanya adalah tentang kemerdekaan. Dan ada lagi yang lebih spesial untuk Agustusan kali ini, pendengar, yakni di mana bertepatan dengan kemarin pada tanggal 25 Agustus 2006, bertepatan juga dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 12 Rabiul Awal 1447 Masehi. Tentunya selain memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, pendengar, karena bangsa Indonesia yang terdiri dari sebagian besar umat Islam, ya tentunya juga lagi merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan yang telah membawa kita dari kegelapan ke alam yang terang benderang ini, pendengar. Nah, pendengar, di tengah kesibukan kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ya, jangan lupa untuk tetap sisihkan semangat kemerdekaan, isi kemerdekaan ini dengan perjuangan yang kita bisa, ya kan? Bekerja dengan baik, jadilah seorang patriot bangsa sehingga bertanggung jawab atas apa yang telah dibebankan negara terhadap Anda, pendengar. Kalaupun memang dia rakyat biasa seperti saya, tentunya harus juga mengisi perjuangan dengan hal-hal yang positif, ya kan? Paling tidak dengan tidak membuang sampah sembarang, itu sudah merupakan menjaga kestabilan bangsa yang kita cintai, pendengar. Kemudian memperingati Maulid juga ya. Tentunya senantiasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kita bagaimana berkehidupan dengan baik, bersosial dengan baik, ya kan? Berkehidupan sosial dengan baik, menghormati sama, menghargai yang tua, menghormati yang tua, menghargai sesama, menyayangi yang lebih muda, bergaul dan berbaur dengan orang yang beda-beda watak, menghormati, menghargai perbedaan juga, ya kan? Sehingga senantiasa tercipta perdamaian, ya kan? Kita harus mengikuti juga, mencontoh-contoh kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, pendengar, kita sebelum ke informasi ada beberapa lagu yang kemudian kami rekam untuk Anda sebagai penyemangat Anda di pagi hari ini. Tetap selamat.

11 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi paling awal dulu pagi hari ini pendengar. Panjat Tebing Indonesia raih 2 perunggu speed rally Asia Youth Championship dari Guiyang. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed rally putri U17 serta speed rally putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa kemarin. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Sedangkan tim Indonesia yang turun bertanding pada nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine, Raya Shafika dan Kizia Guinmi

Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,9 detik. Tim Kazakhstan finish pada peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,27 detik di babak final.

Jakarta diinformasikan mendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa serta bor air dan ribuan personel. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah,

Informasinya pendengar, jaringan materai palsu terungkap, potensi kerugian negara capai 1 triliun rupiah. Direktorat Jenderal Pajak DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah, yaitu DKI Jakarta,

korupsi dan peredaran materai ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2006.

kas pakai rekondisi. Di antaranya 3 gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping materai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga 1 triliun rupiah, kata Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Dalam investigasi ini juga terungkap ada 4.7334 keping materai yang sudah terjual, sehingga merugikan negara sebesar lebih dari 40 miliar. Mesin yang disita diperkirakan mampu memproduksi 900 ribu materai palsu dalam waktu setahun. Penyitaan tersebut dapat mencegah kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Ampana Pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Hingga saat ini yang lagi di atas kendaraannya, jangan terlalu memaksakan laju kendaraannya ya. Jangan terlalu dipacu laju kendaraannya. Ada Pak Buang Lakoro yang lagi asik ya, lagi mobile sambil mendengarkan Pro 1 RRI Ampana. Terima kasih kebersamaannya. Ada Bapak Salim juga si Parante. Wis, keren ya, hati-hati di jalan Pak Ketua. Informasi berikut pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi. Menurutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia sebagai dasar perubahan kehidupan. Ketika akhlak tegak, keadilan akan tumbuh, maka ilmu pengetahuan akan membawa manfaat. Ia mengatakan transformasi di bawah Rasulullah tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan tapi juga peradaban manusia. Transformasi tersebut berakar pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Anda juga bisa menyimak beragam informasi-informasi menarik lainnya pendengar di portal kami rri.co.id.

0: Studio Simon.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, "Aku alien!"
1: Hah? Ya ampun. Terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi. Ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda. Juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
5: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapai kerja. So, tepena mau belajar. Kalau disuruh, DP

0: Sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyasu makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngape badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngara tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Tapi banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Eh bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo eh, betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, Pak? Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
2: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
2: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Icat jadi handphone, mungkin Icat juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
4: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
4: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: 5-1 dari Los Villains setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Lynx dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun Jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda.

Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan, termasuk 32 KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita bersama
1: Indonesia menyapasiang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan

0: Studio Umana.
1: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
2: Mudah.
1: Serius?
2: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
1: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
2: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
1: Kalau prestasi?
2: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
1: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
2: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
3: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
4: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
5: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia. Diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kepala Desa Labuan Tojo Una-Una kedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan dana desa. Pelayanan posyandu Kelurahan Malotong dioptimalkan melalui sistem antrean yang lebih tertib. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, pendengar, mengawali berita pertama siang ini, Kepala Desa Labuan Tojo Una-Una kedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan dana desa. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Sebagai bentuk langkah pencegahan terjadinya kasus penyalahgunaan dana desa, Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Rustam NLP, menyebutkan setiap pembelanjaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran desa harus melalui mekanisme atau petunjuk yang berlaku. Di samping itu, dalam setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa melibatkan ketua-ketua RT yang telah mengantongi usulan-usulan warga melalui musyawarah dusun atau musdus.
2: Kita, kepala desa, mengantisipasi jangan terjadi kerumunan, menginstruksikan kepada semua jajarannya termasuk perangkat-perangkat desa supaya setiap melakukan pembelian barang dan jasa itu semuanya melalui ketentuan-ketentuan yang diterapkan. Selanjutnya juga kalau saya mulai dari musyawarah dusun, menggali semua usulan-usulan dari tingkat bawah yang melalui ketua-ketua RT. Nah, selanjutnya juga BPD, mereka setiap tahun itu menggali aspirasi masyarakat. Di kami, Desa Labuan, setiap kegiatan penyusunan mulai dari RKPD-nya, terus APBD-nya, semua melalui musyawarah bersama BPD dan lembaga-lembaga terkait dalam desa beserta tokoh-tokoh yang ada dalam desa.
1: Pelibatan partisipasi masyarakat dan komponen lainnya dalam desa pada setiap kegiatan musyawarah desa, tutur Kepala Desa Labuan Rustam, selain sudah keharusan bagi pemerintah desa, juga berfungsi sebagai kontrol terhadap program-program pemerintah desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, pelayanan posyandu Kelurahan Malotong dioptimalkan melalui sistem antrean yang lebih tertib. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
3: Posyandu Kelurahan Malotong rutin dilaksanakan setiap bulannya, tidak hanya posyandu balita dan bumil, namun posyandu lansia dan remaja juga rutin dilaksanakan dengan berbagai pelayanan kesehatan. Untuk balita, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, dan panjang bayi. Kadir Pos Pembinaan Terpadu, Sutrin Lajiji mengaku pelayanan ini mudah diakses oleh warga setempat dengan proses yang relatif cepat sehingga tidak menyebabkan antrian panjang bagi peserta posyandu.
4: Kalau orang ini di Malotong tidak antri yang lama, ada dokter langsung pemeriksaan, langsung ada obat, anggaran ojek teririt toh tidak memerlukan biaya, tidak ada orang yang membawa, bisa berjalan sampai langsung dapat. Tapi kalau orang kunjungi, ada memang tempatnya kita posyandu di sana, ada orang gratis, berobat gratis, semuanya gratis. Asalkan orang punya kartu BPJS itu pun sedangkan tidak punya kartu tetap digratiskan.
3: Sutrin Lajiji juga menambahkan bahwa dalam pelayanan posyandu di Kelurahan Malotong bukan hanya melayani warga yang datang saat posyandu, namun warga yang dalam keadaan sakit dan tidak dapat hadir juga akan dikunjungi oleh tenaga kesehatan dan dapat dilayani secara gratis. Irsan Raginda melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan berita terakhir, pendengar, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan karhutla di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
6: Posko Manggala Agni kini hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Posko tersebut berada di halaman kantor perizinan di Jalan Tanjung Bulu, Ampana, dan berdekatan dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran serta tidak jauh dari kantor RRI Ampana. Kepala Seksi Wilayah 2 Palu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, Nasfah, mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah Tojo Una-Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una-Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
7: Pada prinsipnya, teman-teman Manggala Agni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tonga ini, Tojo Una-Una ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggala Agni, kami akan posko di Tonga. Kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tonga saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Di Morowali, di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops wilayah 2 Mandiri di timur.
6: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una, posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Desa Labuan Tojo Una-Una kedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan dana desa. Pelayanan posyandu Kelurahan Malotong dioptimalkan melalui sistem antrean yang lebih tertib. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Ibnu Abbas, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

0: Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah. RR Ampana, satu hati untuk satu rakyat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
4: RRI Ampar FM
3: 93 MHz.
4: 93 MHz.
5: You're listening.
6: Tetaplah bersama kami.
7: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Ampal dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali sore hari ini ya, di suasana siang menjelang sore di hari Rabu 26 Agustus 2026. Iya, tanggal cantik ini ya. Oke, bagi Anda yang ingin bergabung dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda yang sudah siap untuk dihadirkan, silakan langsung saja di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Oke, Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Silakan lagu pilihannya, Ibu Mega.
1: Ham dan ATT.
0: Judulnya?
1: Hidup pas-pasan.
0: Oke. Dikirim-kirim dulu.
1: Dikirim-kirim buat mama tua sekeluarga. Assalamualaikum mama tua. Dan mama Ica, Haru Ibu Timang, dan Ibu Rahma. Ibu Eke, Ibu Ria, Ibu Eli, Anur Cinta sama Papa Ros, Bayu Lo.

0: keluarga. Ibu Lina sekeluarga di Kusungi. Ibu Ike di Maleo. Dan Ibu Siti sama Papa Tali. Ibu Ratna di Labuan. Dan semua juga pendengar RRI tanpa terkecuali ayah.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Megawati di seputaran Sumoli, Kusungi ya. Oke, next lagi di belakangnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dan Dut saudara kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di pabrik es.
1: Oma Jena, pabrik es bergabung sore hari ini. Silakan lagunya.
2: Lagunya itu sama lah, Kandas.
1: Kandas, oke, kirim-kirim.
2: Buat Mbak Ayah, selamat bertugas. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus ada Ibu Megawati, terima kasih sepanjangnya. Bang Mutar. Ada Ibu juga di KCE. Ibu Ustazah Rukin Muara Tomra. Terus ada Panusi, Ibu Heri, Panusi Budia, Yeke, Ibu Andi Kota Baku juga. Buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali. Kesiannya buat Opa Jena baru bangun. Buat Mbak Ayah, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Oma Jena di seputaran pabrik es ya. Lagu Kandasnya ditunggu. Next lagi, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kali ini kita ke Muara Toba dengan Ibu Rukmin di sana ya.
3: Sudah tidak terakhir ya.
1: Sudah tidak terakhir ini.
3: Sudah langganan.
1: Mau request lagunya siapa sore siang hari ini?
3: Hetty Vera.
1: Hetty Vera, yang mana?
3: 5 menit lagi.
1: Oke, 5 menit lagi. Dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim ada Ibu Megawati tadi terkait Sepanu sama Pak Mutar di Kusungi. Kemudian ada juga Ibu Rinduriani atau omanya Zena. Maka sepanjangnya ada Ibu Ria juga, ada Pak Nursin, ada Pak Narsron, ada Ibu Ece, ada Ibu Ice, ada Ibu Eli. Dan ada juga Pak Udin, Pak Din, dan Bu Ratna, dan juga Ibu Ida, Bapak Puspa, dan Bu Anglakoro, Ibu Ani, dan Ibu Ria. Dan semua-semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Sosialnya buat di Alia bersama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba sore hari ini sudah bergabung juga ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, saya masih menanti Anda dan kebersamaan kita hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tenggara.

0: Pendengar kembali lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita next lagi ya dengan penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pamutar di seputaran Pusungi, silakan ya. Pamutar.
1: Request lagunya Haji Roma Irama. Rencana.
0: Yang mana?
1: Rencana.
0: Rencana.
1: Rencana.
0: Rencana.
1: Rencana.
0: Rencana.
1: Rencana, bencana.
0: Oh, bencana. Oke. Okay. Ya. Dikirim-kirim dulu.
1: Ya, kirim-kirim yang barusan lihat tadi Oma Jena dan Opa Jena, saya Opa Jena juga di komputer Pak Uge. Salam sehat bersama keluarga semua. Terus juga ada Ibu Timbang, ada Ibu Rahma, ada juga Ibu Tajarufin bersama keluarga, terima kasih atas tempatnya. Ada juga Ibu Ratna Lebuan, terus ada Ibu Ria, saya Pemros, Panusin, Ibu Eli, dan seluruh pendengar dari tempat yang ketua di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Pak Nurhaya bersama operatornya, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di seputaran Pusungi ya. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Pendengar masih di Pro Dangdut. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
0: kita. Iya, Pak Nursin. Kali ini di Bonerato. Silahkan.
2: Lagunya cacahan juga.
0: Judulnya
2: Undangan Palsu.
0: Asik. Tertipu ya.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa ini undangan palsunya? Ini
2: ada yang bersalah lewat. Terima kasih siapanya. Bermutar buta mengguna Megawati yang ada di Pusumi. Semoga sihat selalu. Ada Bapak Rosbailo baru. Ada Ibu Ratna Labuan. Ada Ustaz Rukmin. Ada juga Oma dan Opa Jena di Pabrik S. Semoga sihat selalu. Ada Ibu Siti Bapak Talib. Ibu Ida di CT. Ibu Timan dan Ibu Rahman yang takut. Ada Udin di Sausu. Siap menang sama, semoga sehat. Dan semua pendengar perundang pemandang perundang sehat. Siap menang sama untuk Mbak Ayah dan Mbak Rafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di seputaran Bonerato dengan lagunya Undangan Palsu. Ditunggu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana Bunda?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Oke, Labuan bergabung, silakan. Lagu pilihan yang mana?
3: Hanya judulnya di tahu ini terbayang-bayang.
0: Judulnya terbayang-bayang ya?
3: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim yang baru lewat panggung Nursi, ada Jopan Nasrun, terima kasih siapaannya. Ada Ibu Mega, Bang Mutar, ucapan yang sama. Ada Ustazah Rukmin, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ida. Ada juga Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Ike, ada Oma Zena. Ada juga Ibu Fatma, buat semua pendengar SRI tanpa terkecuali. Buat saya, selamat bertiga, saya selalu bersama keluarga.
0: Oke.
3: Okay. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Rata di seputaran Labuan ya, dengan lagunya Ona Sutra Terbayang-bayang. Oke, untuk Anda yang masih terbayang-bayang dengan lagu dangdut karena dari kemarin belum sempat bergabung ya. Ditahan lagi mungkin. Ya, masih dibayang-bayangkan aja dulu lagunya apa, judulnya apa. Setelah ini saya akan kembali menyapa Anda tentunya tetap di Pro

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Anumbana, satu hati untuk

0: 종교의 희망.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
3: RRI Ampan FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Baik, pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut lagi pendengar, masih di Pro Dangdut ya, di mana kita saat ini sudah sampai di menit ke-34 lepas dari pukul 15. Jadi waktu yang tersisa itu tinggal sedikit ya. Jadi untuk Anda yang bergabung, langsung gercep aja di 0821 2850 2652. Halo. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Sore.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
6: Adalah kita.
5: Dengan siapa, di mana?
6: Ibu Ece di Bailo.
5: Oke, Ibu Ece di Bailo, silakan lagu dangdutnya yang mana, Ibu Ece?
6: Lagunya Titip Cintaku. Dia tahu dia penyanyi siapa itu.
5: Yang mana?
6: Titip Cintaku.
5: Titip Cintaku. Oke, dikirim-kirim dulu.

0: Danin. Ada juga Pak Rija. Bapak kita, Bu Bob.
1: Iya.
0: Dan semua pendengar dari Ampana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kita menyapa lagi di belakangnya Ibu Ece. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu Lina ya di seputaran Pusungi. Oke, Ibu Lina, silakan lagu dangdutnya yang mana?
2: Lagunya Cici Pramida.
1: Judulnya
2: RT5 RW 10.
1: Oke.
2: RT5 RW
1: RW3. Iya. Silakan Ibu Lina. Dikirim-kirim dulu.
2: Yang dikirim buat Ibu. Ada juga Mas Wang Lakoro. Ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Rat, ada Ibu Ria juga, dan buat seluruh ya pendengar terdampak.
1: Iya.
2: Buat Mbak Aya, selamat bertugas, Mbak Set, selalu bersama keluarga. Oke deh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di seputaran Pusungi malam hari ini, malam lagi, siang ya, sore tepatnya. Oke, kita menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, kali ini dari kejauhan ada Ibu Timang.
3: Ibu Timang, Timang nenekku sayang.
1: Iya.
3: Mataku tepatnya ke sepi timur Touna
1: ya. Baik.
3: Di Touna, di ke, apa ini? Ke barat. Di atas saya ada titik api.
1: Iya, Oke. Mau request lagunya siapa sore hari ini Ibu Timang?
3: Santahoki setangkai bunga padi.
1: Setangkai bunga padi. Iya, dikirim-kirim dulu lagunya.
3: Buat Nurhaya. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Di sana ada Ustazah Rukmi, Ibu Megawati, Ibu Ratna, Ibu Ria.
1: Iya.
3: Ibu Ece, Ibu Eli, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ani, ada Buang Lokoro, Penutin, ada Udin Bisausu, Paparos, Payusno, ada Rijal, ada Mukhtar, Papa Puspa, ada Opa, Oma Aljena.
1: Okay.
3: Terima kasih, wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Timang di seputaran Matako ya. Dan juga informasinya katanya di Pegunungan Tayawah hingga saat ini masih terlihat titik api ya. Dan kita doakan bersama semoga cepat ditangani nih, khususnya untuk pemerintah daerah setempat ya, khususnya di ada yang dekat dengan wilayah Tayawah, kecamatannya mungkin ya. Ya, dan mungkin bisa menghubungi langsung Badan Penanggulangan Bencana daerah. Pendengar, tiga lagu sudah siap untuk kita putarkan di ruang dengar Anda ya. Yang mau titip-titip cinta, okay. Titip salam ya. Titip salam, titip rindu, titip suara, titip uang juga boleh. Setelah session berikut ini pendengar, ada tiga pilihan lagu untuk Anda. Titip cinta dari lagu pilihan berikut ini.

Oke, pendengar masih di Prodang Dangdut adalah kita, dan kita saat ini udah tiba di penghujung waktu ya. Di menit ke-56 lepas dari pukul 15, sekitar 4 menit lagi kebersamaan kita pendengar. Dan untuk itu saya buka satu layanan telepon saja ya, untuk Anda yang bergabung di Prodang Dut dengan lagu dangdut favorit Anda dan juga sapaan yang tentunya singkat sehingga tidak memakan banyak waktu, karena setelah ini masih ada program acara berikutnya. Oke, saya buka, silakan yang bergabung langsung saja di 0821 2850 2652. Prodangdut di sini masih bersama Ayah tentunya sore hari ini. Apa kabar Anda yang lagi beraktivitas di sore hari ya? Meskipun cuaca di luar sana masih cukup terik ya, dan juga untuk Anda yang mungkin lagi ada di seputaran pasar sore Dondo, ya saya ucapkan selamat sore ya, selamat berbelanja. Semoga tidak ada keluh kesah dari pembeli ya, terkait dengan harga-harga yang mungkin saat ini sudah mulai melonjak tinggi lagi nih. Mungkin karena pengaruh cuaca kali ya. Oke pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung, masih saya buka satu penelpon aja untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, waktu terus berjalan dan mohon maaf ya, saya cukupkan dulu dan tutup untuk layanan telepon RRI Ampana di acara Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dan memohon maaf jika ada yang masih belum sempat bergabung, belum sempat diangkat teleponnya, mungkin boleh dicoba lagi esok hari ya. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Nur Hayung undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat menikmati kopi.

0: Silvi, Silvi, oh Silvi, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama so itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, cotor singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit perut tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Ya apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan Gema Saripati Maju.
1: Gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, di sore hari ini kami cukupkan ya untuk sajian musik dan informasi, karena sesaat lagi pukul 17 kami akan hadir di ruang dengar Anda untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 4 Gema Saripati Maju. Tetaplah terus bersama kami di Pro satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk ke berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.

0: dilakukan lebih cepat.
1: Pada prinsipnya teman-teman warga Lakni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang tolong ini, sesuai undang-undang ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman warga Lakni, kami akan posko di Touna, kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Touna saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Di Borowalir, di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri, di Lubuk Timur.
0: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una. Posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali.

0: berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ambana. Kembali ke rekan-rekan di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
3: Baik, terima kasih rekan Wauderina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
4: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
5: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
4: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama, itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui Bandara Udara Beto Ambari Bau-Bau.
5: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Wauderina di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo. Dari RRI. Oh, Mamuju dulu, baik. Kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
6: Selamat sore, rekan Rina.
2: Oke, baik. Selamat sore, Mega Pika ini ya?
6: Iya.
2: Oh, baik. Silakan, Mega, untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
7: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andang Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. Sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
8: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101, Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasional ya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
7: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target, sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palo.
2: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
9: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
10: Iya, terima kasih. Untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif dia. Fluktuatif di Januari, kemarin 26. Naik lagi, terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Iya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, khusus belum kami rilis, karena itu nanti di akhir bulan, di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli. Sampai dengan bulan Juli, data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
9: Itu jumlah keseluruhan berarti
10: Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
9: Ya, oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
10: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
9: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
10: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi kasus-kasus yang difogging fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, mungkin saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
9: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
10: Dari melihat tren kasus sih, sebenarnya fluktuatifnya itu, ya itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya. Adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah, karena kita giat-giat melakukan PHBS, termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan Jumat Lalu Sehat tadi yang seminggu sekali, dan hampir semua di semua kecamatan itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Lalu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
9: Artinya Jumat Lalu Sehat ini menjadi salah satu apa ya,
10: wadah dan salah fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, biar di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi ya, melalui Jumat Lalu Sehat. Nah, sudah melas, kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan apa padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
9: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya?
10: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
9: Mungkin terakhir, Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak?
10: Kami dari Dinas Kesehatan, melalui pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Kesehatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat menggiatkan kembali, lebih digiatkan, lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu, perilaku hidup bersih. Karena memutus perindukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
9: Oke, baik, terima kasih banyak.
10: Iya, sama-sama.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Makassar, menyapa rekan kami Irsan Saputra. Selamat sore, Irsan.
12: Selamat sore, Wayode.
2: Oke, informasi apa dari Makassar ini? Silakan.
12: Kami informasikan.

0: karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
1: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa, iya bisa bicara, iya bisa bicara, bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Iya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
0: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
2: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina Waude, Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
3: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di kota Lulo Kendari. Ada rekan Yuda di sana, selamat sore Yuda.
4: Selamat sore rekan Waude Rina di RRI Palu.
3: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
4: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
5: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center, IASC, sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
6: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang setelah dilakukan.
5: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.
4: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Waude Rina di RRI Palu.
3: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat

0: sore, Rekan Imran.
1: Selamat sore, Wode Rina Mustika, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone, boleh kita dengarkan bersama, silakan.
1: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar. Usai tim Satgas Gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
2: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
3: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar.
4: Oh iya, iya, iya.
3: Sudah dapat yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bonet Pangasma.
2: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Wode Rina Mustika di Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Ibran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jannah. Miftah?
5: Ya, baik ya.

0: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan Semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
1: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan kondisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Tebeloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Kedepan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika.
4: Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waudiana Mustika bersama Anjas Poli dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
6: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
7: RRI Ampang FM
6: 93 MHz.
8: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu menghayati Al-Quran dan hadis. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan sumber utama bagi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. Baik dari segi hukum, sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan dakwah, budaya dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah menunjukkan jalan yang lurus menuju ke surga dan mewanti-wanti kepada kita umat Islam bahwa bahaya yang mengerikannya siksa neraka itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya Al-Qur'an itu, keinginan Al-Qur'an dijadikan sebagai pedoman hidup manusia guna mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Baik bahagia sukses di dunia, apalagi terhindar dari siksaan api neraka itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, kita kembali pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperhatikan, menghayati merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, memperhatikan penting guna memahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri, agar kita paham apa yang menjadi perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an merupakan sarana untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkumul iman wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang harus menambah dengan banyak berzikir, bertafakur, membaca Al-Qur'an. Bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan menghayati Al-Qur'an menghilangkan karat-karat yang melekat pada diri manusia. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka apakah pengikisnya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pengikisnya adalah tilawatil Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi bagaimanapun aktivitas kita, kita harus sering-sering membaca Al-Qur'an, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita memahami, menghayati makna dan keterangan dari setiap ayat yang kita baca, menanamkan dengan rasa takut kepada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala,
jika melanggar perintahnya dan berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan kenikmatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kenikmatan yang paling membahagiakan yaitu kenikmatan surga bagi manusia yang selalu bertakwa kepadanya. Mengerti makna dan keterangan dalam Al-Qur'an. Tentu saja tidak dari kamus, buku-buku atau angan-angan sendiri. Dibutuh kajian dan belajar langsung dengan orang yang lebih paham dan tahu isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Olehnya itu, kalau kita mau ingin selamat, bahagia di dunia ini, kita harus membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai guru kita. Dan kita lebih menyebarluaskan, banyak membaca dan mengkaji hadis itu sendiri untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pendengar RRI, khususnya umat Islam itu sendiri, marilah kita pedomani Al-Quran sebagai guru besar kita untuk mencapai bahagia, sukses di dunia, dan insya Allah kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan di akhirat nanti. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, utamanya diri saya sendiri. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Allahumusta'an, Allahumuwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Silvi, kasih cepat Sadiki ngapain bawa jalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bawa jalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Dari kawasan Tanjung Brodo nomor 193 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan tentunya kami masih akan terus hadirkan pilihan musik untuk temani Anda semua di aktivitas Anda malam hari ini. Kami informasikan waktu pendengar 39 menit kita bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga Anda semua terhibur dengan beberapa pilihan musik hiburan yang sedari tadi terus mengalun asik di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah menantikan warta berita bersama Pro TV Jakarta. Kita lanjutkan untuk pilihan musik hiburan berikutnya. Saya coba hadirkan satu buah vokal dari Firza, Fiturin Dewa 19.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: 1 waktu Indonesia Tengah. Untuk selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen dan SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen itu Pak?
14: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
18: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
19: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk

0: manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
2: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, Pak.
2: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Tidak.
2: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
2: Seperti itu.
3: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
5: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
2: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
3: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
6: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion.

0: pada saat pertandingan di Indonesia. Namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta. Dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapil, Litiwalipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan untuk program acara berita malam hari ini belum dapat kami hadirkan dorong dengar Anda karena rekan saya Ibnu Abbas berhalangan hadir. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti program acara Ruang Rindu. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi gini,
1: Ibu
0: ya kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah
1: lagi.
0: Dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan mas, menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul. Betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu
1: mas,
0: kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iru menumpah lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kameranya
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
0: Udah bukan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja
1: dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic.
4: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sawarna
3: dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
5: Masing-masing ya.
1: Boleh dong.
3: Yang paling tua
1: dan paling tua. Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul. Ya.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Enggak denger ta? Denger
5: enggak pakai ini loh.
0: Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Gayamu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih ngajar ya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya Sinaran.
0: Oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih udah lama.
0: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Ya tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Lagi
3: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Penuh dengan ide-ide mendadak gitu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Ada ancaman.
2: Ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka ya,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Ya Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya.
1: Iya. Ini bakal kapan?

0: itu babak final dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
0: Baru pengumuman pemenang.
2: Iya.
3: Oh. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
0: Bisa.
2: Kebayang soalnya.
3: Oke.
0: Okay. Bisa.
2: Oh, tapi enggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
3: Kenapa?
2: Optimis ya. Iya, optimis.
3: Mereka masih acaranya sudah dari subuh. Dari
1: subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23, jam 3 1 malam gitu mulai.
3: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya.
2: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
0: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
3: Okay.
0: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
3: Okay.
0: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
3: Oh, 4 kota.
2: Boleh disebutin Irma apa aja?
0: Kota. Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
2: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
0: Next, Mbak.
2: Waduh.
3: Nah, makanya Madiun ya kan.
0: Benar. Ya wes.
3: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
2: Wah,
3: tampaknya
2: ngantri.
3: Iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama
2: dari Toli
3: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli ada Bang Kendi.
2: Bang Kendi, selamat malam.
3: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
2: Iya.
3: Siap.
4: Nama Sari.
2: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamu nyawah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
3: Boleh. Ke Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
2: Pasti loh. Ya Om sana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
3: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
3: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima kasih, Pak.
3: Okay.
2: Siap-siap, ya. Okay, ayo Pak Kendi, silakan
3: dijawab langsung ya, nanti
4: Bang,
3: sabar
4: Bang Benjo di Manado.
2: Okay.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
3: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
3: Andi Nur Samsu ya.
2: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Toli kita ke Manado
2: ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
3: siap
5: kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
3: Baik
2: Bang. Ayo silakan Bung Beni
3: dengan
2: 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
2: Betul.
3: Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
2: persiapan
5: untuk pertanyaan jawab ya.
2: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku. Terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
3: Siap.
5: Ada Ayu di Maluku Tengah.
3: Okay.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
3: Siap.
5: Itu aja, makasih. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke
2: kita
3: Sorong.
2: Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Itu sudah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Bidan Luis.
2: Bidan Luis, selamat malam.
3: Belum, jam 10.
6: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
3: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
6: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
3: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
6: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
3: Wah. Silakan.
6: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya silakan.
3: Iya silakan Bidan Luis.

0: izin. Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
0: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
0: Terus keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Di mama itu sudah.
1: Oke,
0: itu sudah. Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
0: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
0: Siap, Dian. Perawat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan Tikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayak semua alumni yang disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
0: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
0: Dan Mbak
1: Asi. Terima kasih.
2: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
0: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Oh? Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
3: Pasti orang Hasan.
4: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
4: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
4: Baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
4: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren,
2: Masya
4: keren
2: Allah, ya. Keren-keren.
1: Iya.
4: Sarwana, woi.
1: Woi. Sarwana yang paling
2: kis
3: kayaknya. Orang Makassar kan ya.
2: Orang orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
4: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya. Yeah.
4: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
4: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
4: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
4: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, betul Bang.
4: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
4: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
1: siap. Ya
4: buat tamu semuanya.
2: Ya,
4: buat
2: ini
4: Mas Jun. Berkarya terus. Eksistir berarti kamu
2: siap. Ya.
4: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
2: Oke, Bang Hasan.
4: Berikutnya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
2: Ada
1: Maluku Tengah. Ayu.
2: Halo Ayu.
5: Halo,
2: halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
5: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
5: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.
5: Kita ini lebih ke Sarwana.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
3: Ayo, asal tuh di mana-mana soalnya.
5: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada di Nona.
5: Dek.
2: Ya,
5: yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di YP ya?
5: Masohi, kota Maluku.
2: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakuai itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
5: Pantai
2: Kuakuai. Kuakuai yo, sudah lama jadi sana.
5: Ya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini ke depannya pengennya collab sama siapa gitu ya.
1: Oke,
5: okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia Maluku Tengah.
2: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
1: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
2: Uplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
1: Nortarita, iya tahu.
5: Salam ya buat
1: Pak
5: Minicu, terima kasih.
2: Oh, iya, terima kasih kembali ya. Iya.
5: Bapak
1: Wicara Ekoku
5: dan
1: semua mendengarkan
5: prosa
2: teori
5: dari
2: sekuritas. Oke,
1: iya, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya.
1: Iya,
2: sembut banget loh. Rambut suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
5: Iya, tengah.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, Ini spesial buat Sarwana tadi.
2: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari
3: ya,
1: kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, uh-huh. Ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
2: Bisa gitu.
3: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
2: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
2: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
2: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
2: Saking banyaknya ya.
1: Aku nggak apa. Ya around 10 gitu lebih kayaknya ya.
2: Ya adalah pasti. Terus kan ada yang single-single juga.
6: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
2: Kristal. Terus kan cinta datanglah pasir putih.
6: Video akan berubah.
2: My God banyak ya.
6: Cinta.
2: Lu harus konser tuh.
1: Datanglah.
3: Datanglah.
1: Udah ya. Oke.
3: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
6: Oh iya. Kalau Stephen
2: Jun kan kita bagi yang dua ya itu.
6: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
2: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
2: Lebih dari 10.
1: Iya.
6: Single lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
2: Oke. Stephen?
7: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
2: 5 album ya Stephen ya.
7: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Mengapa terpilih? Terus waktu kan menjamah. Karena
3: Rindu ini
2: 50 tahun ya.
7: Terus Sinaran.
2: Benar-benar. Oh banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya harus.
1: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
2: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
2: Iya masih ada.
3: Sinaran juga loh.
2: Sinaran enggak bukan sama Rumpis.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
2: Masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
8: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai. Dulu baterai aku dulu sempet tekno tuh, ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai. Terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani. Terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
2: Enggolari.
8: Ya itu sih ya.
2: Enggak dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
1: Betul.
2: Ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
2: Masih ditahu loh.
1: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Ya. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya. Benar.
2: Ada Tri, ada
1: Solo sempat. Iya.
2: Sama Julius Julia.
1: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama
2: lupa
1: sama Bemi juga kan ya?
3: Bemi beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
3: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
1: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif Dali.
1: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia dari mana dia tuh?
1: Dari balik
2: sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
3: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
3: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
8: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai dini lagi dia. Wow.
8: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
8: menjaga. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya. Jadi every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih. Okay.
2: Setuju
8: kalau itu gitu.
2: Ya. Setuju.
8: Ya itu aja.
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Koko. Steven.
7: Ya, sama sih latihannya.
8: Ya. Idem ya.
7: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
8: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya.
8: Iya.
2: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
8: Farabi.
2: Apa perlu digedein lagi Farabi?
8: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Kak Irma.
9: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
8: Iya.
9: Jadi memang harus latihan terus juga.
8: Betul.
9: Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
8: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya benar.
9: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul.
8: Iya.
9: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh. Kirim tadi.
8: Ini bagus nih.
9: Gitu.
8: Nah,
9: kita juga latihan
8: ke situ. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu udah ada.
9: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
8: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
8: Nigo sama Bobo.
1: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
8: Oh, oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Okay. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Pare-Pare. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua kaget saya.
1: Ada empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
0: Siap.
4: Aja ya. Siap. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Jun. Tadi disebut yang disebut
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Ginda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga. Pak
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Malam kembang. Ismail. Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah?
6: Lagi ada agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang
1: tamu malam ini. Ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ya, ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, Audrey sama ya. Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa, sama.
3: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan,
6: Pak.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus ya.
6: Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Kawan ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Tahu iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu. Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa ya, untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lagi lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
1: Siap, bisa kelihatan ya.
0: Lah kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven. Oh,
0: cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Oh, nyanyi ke Lampung.
1: Siapa yang
8: udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya sama ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget enggak gabung, Bu.
1: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Ya, ya. Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Sialnya dia masih.
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keserak aku, Bu.
9: Yang ganteng gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala mungkinnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Iyo, mantap ini.
9: Ucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, nah, Bu Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Okay. Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini bentar lagi
1: September.
0: September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke.
10: Okay. Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya,
1: mezzo sopran. Jadi tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, kok?
12: Tenor.
13: Tenor. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
12: Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Seru banget, bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
14: Kalau Indonesia sama Kaita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
14: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
14: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Miss Houston. Cita-cita aku dari
16: Amerika. Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih.
14: Pasti nggak ada legasi dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu lo.
15: Kalau untuk Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
1: Jadi dimusuhin. Koko kan baik.
16: Aku sih nggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya lo, udah.
14: Itu aja dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
16: Koko Steven.
17: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
17: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
14: Takut
1: dimusuhin.
14: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
16: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
16: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
16: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
16: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
16: Ramadan bulan
1: siap.
16: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
16: Wah,
1: siap.
16: Ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
16: Kok, aduh,
1: kamu tadi bilang
16: Maher Zain, bukan Zem. Zain. Maher Zain, ya.
1: Maher Zain kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
16: Iya.
1: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
16: Zem.
14: Akrab ya, akrab. Coba sebutin lagi Maher.
16: Zem.
1: Benar.
16: Maher Zain.
14: Benar. Maher Zain.
16: Oke.
1: Aduh.
16: Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
16: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati.
14: Kenapa gue ini?
1: Aduh, guys, di sini suasananya seru banget.
16: Ibu Fatmawati.
14: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
16: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
16: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
16: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
16: Iya.
14: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
14: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
14: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
14: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
16: Ini dukanya dulu apa?
14: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
16: Oke, dukanya.
14: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, Audrey?
14: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
14: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
14: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
16: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
18: Gimana?
1: Apa?
14: Ini kalau kayak gitu kok saya lupa lirik.
16: Ini dari awal sampai akhir.
14: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
16: Ajak nyanyi mereka.
18: Iya ya.
14: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
18: Jadi yes. Friend of mine
14: Java
18: ya.
14: Keren.
1: Java Jazz ya.
14: Banyak sih.
18: Sebenarnya banyak ya.
16: Aku.
18: Iya dong.
16: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
16: sukanya tuh bisa kemana-mana.
18: Terus
16: dikenal orang.
18: Iya ya.
1: Orang baru
16: lagi ya.
1: Tuh.
2: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
19: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget. Bener banget.
19: Nggak bisa behave saya. Ya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
19: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
17: Dukanya aku pernah. Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
19: Audrey.
17: Itu kita
1: suara
17: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
17: Okay.
0: Betul.
17: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Iya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
19: Kompak itu ya. Tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara sepuluh. Itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
19: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
17: Iya,
1: benar. Tapi itu memang
19: terus gimana?
17: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara, akhirnya
17: buat suara, baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
17: Dan waktu rehearsal, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres
19: waduh ya.
1: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari
17: enggak terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
2: peserta lihat pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya wow.
19: Wow, keren. Gila. Ya benar
1: ya,
19: nervous itu, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
19: Nah, dengan itu mendadak itu.
15: Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
17: Itu dukanya kita.
19: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan kalau misalkan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan nah, gitu ya.
15: Suka kan, agak enggak bisa keren gitu intinya gitu
0: loh. Oh, oke.
15: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
17: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
15: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Aku
1: kan. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Karena caranya kayak Mas Anang ya. Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
19: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
2: Mas Anang sama kamu. Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya? Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang
2: orang
15: senior, katanya orang-orang. Nah, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 80-an. Nah, aku masih punya.
15: Aku masih enggak.
1: Gak mau terima.
15: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
18: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
19: Jadi nanti kalau ditanya
18: gitu, gitu Sar, ya. Katanya.
19: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
16: Masih lupa.
18: Oke. Okay. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Ju.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah.

0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
1: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
2: Oh, cepet-cepetan.
0: Okay, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yeah, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya, betul.
1: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
2: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya, macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
1: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
1: Nyanyiin aja.
2: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
1: Oh iya, iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusinya?
1: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
1: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
2: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
4: Universal.
1: Bukan.
2: Musika.
1: Bukan.
0: Udah ya. Udah empat dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
1: Iya,
0: oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
2: Lupa.
0: Seriusan lupa?
1: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
2: Ayo Audrey.
3: Lupa lo.
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah. Wes. Lupakan.
2: Lupakan. Lupakan. Iya lupakan ya kan? Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
2: Lupakan saja.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
2: Ya lupakan saja kan ya benar.
1: Lupa.
0: Oke, okay, Irma Jun lagi Maita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
1: Agus Pradana. Oh, ini. Ya kalau itu pencipta lagu. Dia
0: enggak
1: salah.
0: Kayak yakin banget tapi salah.
2: Bede salah.
0: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
3: Kalau enggak salah.
2: Ayo.
0: Ya penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahaluan.
2: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
2: Rusdi.
0: Ya. Iya. Ya sih.
1: Rusdi.
2: Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
4: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
1: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
2: Kok Stephen juga langsung?
1: Mas Yudi,
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan.
2: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
2: Judulnya.
1: Album pertama ya.
0: Dua lagu.
1: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya aja depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
1: Itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
2: Iya sih.
0: Seriusan?
2: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
2: Oh, enggak ya.
1: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
2: Bukan. Wes, enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
2: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
2: Oh.
0: Ingat.
2: Yang mana? Penyanyinya
0: Judulnya inget ya.
2: Coba Gusti nyanyi.
1: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya, ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
1: pertanyaannya. Itu kerjaan
2: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
2: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh, ada ding Ciledug.
2: Halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Ciguria. Selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
5: Masuk ke cantik Ita Purnamasari.
2: Iya, Cik.
5: Apa yang lagunya selalu yang kuingatkan? Cintaku padamu.
6: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
5: Semua nih narasumbernya.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Irma Jun, siapa lagi nih?
2: Irma Jun, Stephen Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
2: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
2: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik, ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
2: Nah, iya itu memang.
6: Ini memang saya di Maulukos ya.
2: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
5: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini populer banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan, ganti-gantian. silakan.
5: Juga ya, sama Nana. Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
5: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
5: Siapa lagi nih? Siapa?
2: Stephen Warna, sama Irma Jun.
6: Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
2: Acaranya malam, Ciguria.
5: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
2: Oke, Ciguria.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
2: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Baik kita juga ya. Semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shoring dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
7: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
2: Silakan langsung dari.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
7: Sama Sarwana juga dong. Oh.
0: silakan Ica.
7: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan tercu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
7: Udah berapa kali pernah
0: asem? Berapa kali apa?
2: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
6: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
7: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
7: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oh, iya. Makanya
6: ya,
2: nah,
6: itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke.
7: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
7: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih? Bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, sama
7: Kristal. Ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sing, gak usah nanya. Soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor suaranya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: okay,
7: suka.
2: Terima kasih.
7: Mbak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
7: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
1: Udah
0: setengah 11 di sana. Iya,
2: setengah
0: 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
8: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
8: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tinggal nunggu undangan.
6: Aku 4 bulan yang lalu.
2: Ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
8: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
6: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
6: Ya enggak usah juga giling.
2: Lagu apa ya? Enggak ah.
1: Lagu timur, lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: love you. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal bedanya orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomong itu. Sampai cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang ngerti dia ngomong berdua.
3: Temen gue
0: merjam. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the THE underscore garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi, legacy. Underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh. Ini
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Keren. Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis, dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Okay. Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian
0: cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa supaya terjebak ya, maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di
2: apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya pulang. Sih. Datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang. Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
3: Terima kasih, Mas Yudi. Terima
1: kasih.
3: Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini,
0: Ma.
1: Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapuna Masari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Prosatir yang panah dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di pagi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar di hari Kamis yang penuh semangat dan harapan ya. Semoga kita semua selalu diberi

cukupkan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan, serta setiap usaha yang kita jalani mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pendengar, menemani Kamis pagi Anda, tentu saja kami sudah menyiapkan rangkaian program menarik di Pro Satu Rampana, dan juga ada informasi terkini, berita daerah, hiburan, musik pilihan, serta berbagi sajian yang siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga di siang nanti. Dan pendengar, selamat menjalani hari Kamis. Semoga hari ini lebih baik ya dari hari kemarin, lebih indah dari yang kita bayangkan, dan membawa banyak kabar baik untuk kita semua. Kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Mutaffifin yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu nuansa Islami yang akan menemani ruang dengar Anda pagi hari ini.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini, dan tidak menyesal di akhirat nanti.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini, dan tidak menyesal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, senang sekali Dinda kembali hadir menemani pendengar semua. Di hari ini 27 Agustus 2026 kita di edisi Mutiara Pagi Islami tentunya. Dan luar biasa pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini juga akan membahas sebuah topik bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Palu. Tentunya pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami melalui RRI Digital, kanal YouTube kami di RRI Palu. Tentunya kita akan hadirkan topik di pagi hari ini, cukup menarik ini ya, kita bahas mengenai ketika dunia semakin modern dan bagaimana kita meneladani Rasulullah. Saat ini kita sudah hadir juga narasumber kita, ada Ustadz Ananta Sulung Purwanto, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kami. Kita akan berbagi insight begitu ya Ustadz ya.
1: Siap.
0: Bersama dengan pendengar dan pemirsa kita tentunya yang sedang menyaksikan kita melalui kanal YouTube juga. Dan pendengar, silahkan, kita nanti akan membuka pertanyaan juga untuk pendengar semua di akhir sesi. Untuk itu bisa menyimak untuk podcast ataupun dialog

0: kita di pagi hari ini sampai nanti ini ya di pukul 6 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan Ustadz, kita melihat ini ya Ustadz ya, topiknya ya, sangat menarik kalau
1: pas
0: dibilang
1: dengan momen-momennya.
0: Iya, kalau anak muda bilang ini kayak relate gitu ya Ustadz ya, sama zamannya gitu. Nah, mungkin apa ini Ustadz, kita berbicara yang paling mendasar dulu gitu ya Ustadz ya, apa yang mungkin menjadi dasar kita meneladani Rasulullah sendiri nih Ustadz, menurut pandangan Ustadz, silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha suci dari warna, bentuk, dan ukuran. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh. Baik, berbicara tentang Nabi, termaksud di antara kewajiban hati bagi setiap muslim, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa tidak sempurna keimanan seorang muslim jika dia tidak mencintai Nabi. Maksudnya, jika kecintaannya kepada yang lain itu melebihi cintanya kepada Rasulullah. Nah, jadi sepatutnya seorang muslim dia mengetahui hal-hal yang mana lebih dia dahulukan untuk dia taati, dia cintai. Misalnya, yang pertama misalnya, wajib kita mencintai Allah. Allah yang berikan kita rezeki, kehidupan, dan segalanya. Nah, terkadang seseorang dia mencintai makhluk, menempatkan cintanya kepada makhluk, bahaya kalau tidak belajar ilmu agama. Bisa saja cintanya kepada makhluk lebih besar, nah, daripada cintanya kepada sang Khalik. Orang kalau dikasih uang 1 miliar tiba-tiba, oh terima kasih dia, cuma tidak enak dia, dibilang orang palu, tidak enak dia mau cium kakinya. Nah, tapi dia lupa siapa yang berikan dia kehidupan. Dia lupa siapa yang berikan dia nikmat mata, misalnya melihat hal-hal kecil. Nah, tidak sebanding dengan apa yang orang kasihkan, misalnya dalam jumlah nominal uang. Nah, udara yang dia hirup setiap hari, nikmat yang Allah berikan kepada dia, seolah-olah itu sesuatu yang bukan Allah berikan. Nah, karena kebanyakan orang menilai sesuatu itu dari segi fisiknya, kayak gitu. Nah, dia lupa siapa yang berikan dia nikmat itu sebenarnya. Nah, maka sepatutnya seorang muslim wajib mencintai Allah, taat kepadanya. Nah, begitu kemudian diikuti dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dengan sebab beliau kita mengenal Allah, dengan sebab beliau kita mengetahui sesuatu yang baik, mengetahui sesuatu yang buruk untuk ditinggalkan. Ada susunan kewajiban-kewajiban hati yang harus dilakukan oleh hati bagi setiap muslim. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat. Nah, baru yang lain, misalnya cinta kepada orang tua, anak, dan seterusnya, kayak gitu. Bukan berarti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya kita tidak cinta keluarga. Nah, tidak, jangan salah faham. Nanti cuman, ini Ustadz ini tidak mencintai keluarga. Tidak, justru Pak Nabi mengajarkan kita untuk cinta kepada keluarga. Kata Nabi dalam hadisnya, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap saya punya keluarga. Nah, ini bentuk bahwa Nabi mengajarkan bagaimana cinta kepada keluarga, menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Menarik, ini hal yang paling mendasar. Nah, cinta ini tidak bisa tumbuh kalau seseorang itu tidak mengenal sosok, kayak gitu. Dia mungkin orang tiba-tiba cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang, tapi dia tidak kenal siapa yang dia cintai. Kan ini mustahil ini. Nah, jadi seseorang itu cinta, sayang, taat, nah, itu kepada sesuatu, kepada seseorang yang dia kenal, kayak gitu. Bagaimana bisa orang mau cinta, mau mencontoh sosok, figur misalnya, tapi dia tidak kenal sama sekali. Nah, jadi sepatutnya kita mengenal dulu bagaimana sifat karakter Rasulullah, baru kita bisa jatuh cinta. Cuma tiba-tiba cinta, atau dia bilang saya cinta Nabi, nah, tapi tidak mengenal bagaimana sifat Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana tindakan Nabi, kayak gitu. Makanya cinta yang kayak begitu ya bisa dibilang palsu. Nah, hanya di mulut saja. Nah, tapi tidak tahu bagaimana cara hidup Nabi. Nah, dalam syariat dijelaskan bahwa para nabi, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi itu disifati dengan sifat as-siddiq. As-siddiq ini jujur. Nah, bagaimana orang yang mengatakan cinta kepada Nabi kemudian perkataannya tidak jujur? Karena begitu, saya cinta kepada Nabi, tapi perkataannya tidak jujur. Nah, dari sini kita tahu kayak gitu. Kemudian diantara sifat Nabi yang lain, amanah, dapat dipercaya. Nah, kalau dititipkan sesuatu amanah, misalnya dititipkan jabatan, nah, dititipkan harta atau dititipkan sesuatu kepadanya, dia amanah. Nah, tidak menggunakan harta yang dititipkan atau wewenang yang diberikan untuk kepada sesuatu yang tidak sesuai, nah, dengan jalurnya. Ini berarti tidak amanah, kayak gitu. Kemudian di antara sifat para nabi yang lain, yakni cerdas, al-fatonah. Ini sifat para nabi. Jadi tidak ada nabi itu yang al-gobawah, yang bebal atau dungu. Semua para nabi itu cerdas. Nah, para nabi Allah berikan karunia untuk bisa memahami sesuatu ketika kali pertama disebutkan. Nah, jadi para nabi seperti itu. Bukan berarti kita juga harus seperti itu. Nah, tapi minimal kita belajar, karena kita bukan di antara mereka. Nah, tapi kita mengikuti apa yang telah Allah jadikan kepada mereka untuk jadikan sebagai contoh, kayak gitu. Sekarang di zaman yang modern seperti ini, apalagi kita generasi apa sekarang, Gen Z, apa Gen Alpha dan seterusnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, generasi muda sekarang itu kehilangan sosok, kehilangan contoh. Nah, padahal ada contoh dalam Islam yang harusnya kita jadikan pedoman. Karena tidak ada contoh atau figur yang patut dicontoh, misalnya di dalam rumah ataupun di lingkungan, akhirnya generasi ini cari figur yang lain dijadikan sebagai contoh. Nah, karena tidak kenal siapa dia punya nabi misalnya. Kenal, cuman tidak mengetahui lebih jauh. Nah, apa hal-hal yang nabi perilakunya seperti apa? Bagaimana cara menghadapi orang yang lebih tua usianya? Bagaimana cara menghadapi yang lebih muda dari dia dan seterusnya, kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini seseorang tidak bisa mengetahuinya dengan cara tiba-tiba. Tapi dia harus dengar. Nah, dia pernah mendengar, oh ternyata Nabi itu seperti ini. Nah, makanya di bulan Maulid ini kan, nah, banyak rangkaian kegiatan yang diadakan untuk peringatan bahwa bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi. Nah, di dalamnya diajarkan tentang bagaimana sifat Nabi, bagaimana suri tauladan Nabi, bagaimana dari dikisahkan dari Nabi lahir sampai tumbuh, kayak orang tua yang mendidik, kemudian kakek dan seterusnya. Nah, ini momen-momen Maulid ini banyak hal yang positif yang bisa didapatkan ketika orang hadir. Nah, dan hal ini merupakan sesuatu yang dibolehkan di dalam agama. Nah, tidak seperti sebagian kelompok ekstrim. Nah, ada kalau dalam konteks Kementerian Agama karena saya punya ulu juga ini, jadi mumpung di sini saya jelaskan sedikit. Jadi ada sebagian kelompok yang agak ekstrim ini, mereka fahamnya radikal ekstrim. Nah, okay, seolah-olah mengatakan bahwa maulid itu adalah sesuatu yang haram. Nah, padahal peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang mubah. Bukan juga kita bilang maulid ini wajib. Tidak. Tidak boleh seseorang mengatakan sesuatu yang tidak wajib itu wajib. Tidak. Tapi kita katakan sesuatu yang mubah itu mubah. Jangan dikatakan haram. Nah, mubah ini boleh kita kerjakan, boleh juga kita tinggalkan. Tidak ada landasan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa peringatan maulid ini hukumnya haram dengan dalih karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Nah, padahal hal-hal yang di dalamnya itu banyak kebaikan. Misalnya datang, kita datang ke peringatan maulid, baca Al-Quran pertama, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian mendengarkan kisah-kisah tauladan Rasulullah, dan seterusnya. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Maka tidak ada dalih untuk mengatakan bahwa peringatan maulid adalah sesuatu yang mutlak haram. Nah, tidak seperti itu dalam agama. Kalau seandainya semua yang Nabi tidak pernah kerjakan itu mutlak haram, banyak hal-hal yang Nabi tidak kerjakan di zaman sekarang kita kerjakan. Bukan cuma maulid. Nah, ini bahaya kayak gitu. Jadi di zaman yang sekarang ini banyak tantangan dan rintangan. Beda zaman, beda lagi tantangannya, beda lagi rintangannya. Jadi ini mungkin sedikit cara bagi kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hal yang paling sederhana, kita lihat para ulama, kita lihat para alim yang mengamalkan ilmunya. Karena pesan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu pewaris para Nabi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka yang paling mengetahui bagaimana Nabi. Kayak gitu. Maka kita lihat mereka. Bukan yang maksud sini ulama yang thiqah, ulama yang terpercaya. Bukan yang ngaku-ngaku ulama, misalnya ngaku-ngaku kiai, tapi tidak sejalan dengan apa yang dia ketahui atau apa yang dia amalkan. Baik.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Ustaz ya, luar biasa informasinya untuk kita semua. Tentunya ini sebuah ilmu juga untuk kita semua ini ya pendengar ya. Dan bahwa tadi sudah dijelaskan nih Ustaz ya, kita harus mengenal terlebih dahulu sifat-sifat dari Nabi. Tadi ada beberapa, tiga ya Ustaz ya, yang disebutkan ya, mengenai Siddiq, kemudian Amanah, Fathonah. Mungkin ada beberapa lagi yang belum disebutkan nanti ya Ustaz ya. Nah, kita melihat ini Ustaz, karena memang di zaman sekarang yang semua bisa dibilang serba mudah dari teknologi Ustaz. Apalagi sekarang sudah banyak ini AI dan semua itu bisa diakses ya. Tidak hanya kita mungkin Ustaz, tapi anak-anak anak-anak mungkin yang belum waktunya mendapatkan informasi berlebih, akhirnya mereka dapat dengan mudah ini. Anak-anak misal kita bilang ini Ustaz. Nah, itu seperti apa ini Ustaz? Apakah penanaman juga sejak dini untuk anak-anak, atau kita sebagai orang tua ini perannya seperti apa mungkin ya Ustaz?
1: Ya, sahih. Ini bagus pertanyaan. Jadi dalam Islam sebenarnya diatur bahwa setiap wali dari anak itu punya kewajiban. Kewajiban ini bersifat fardu kifayah. Yakni apabila ada di antara wali tersebut yang telah melaksanakan tanggung jawab ini, maka tanggung jawab tersebut gugur bagi wali yang lain. Misalnya di antara ayah atau ibu. Nah, apa ini kewajiban bagi mereka ini? Tidak cuman hanya mencetak anak habis itu selesai. Tidak. Ada kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Nah, di dalam Islam diatur bahwa pendidikan pertama itu dari lingkungan keluarga. Nah, kalau lingkungan keluarga bagus dan setiap lingkungan keluarga memperhatikan hal tersebut, akan tumbuh komunitas yang baik. Nah, tapi kalau dari lingkungan keluarga yang kecil tidak bisa diatasi, akan merembes pada lingkungan yang lebih luas. Nah, makanya Islam mengatur bahwa setiap dari wali anak itu punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Yang pertama, mengenalkan anak kepada agama Islam. Siapa Tuhannya? Siapa yang patut dia contoh? Nah, persoalannya, kalau si wali atau orang tuanya juga tidak tahu, nah ini kan jadi masalah. Kalau seandainya orang tuanya atau walinya tidak ada yang bisa mengajarkan anak tersebut, sepatutnya wajib bagi orang tua tersebut mendatangkan orang yang bisa mengajarkan anak tersebut tentang ilmu agama. Bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara mengenal Rasulullah. Atau kalau dia tidak bisa datangkan orang untuk mengajarkan anaknya, dia datangkan anaknya ke tempat yang bisa anaknya memahami tentang agama Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal syariat. Jangan anak tersebut tumbuh tanpa mengenal agamanya, tanpa mengenal Tuhannya, tanpa mengenal pedomannya. Seolah-olah anak itu tumbuh hanya diberi makan saja. Nah, tapi fisiknya tumbuh tapi rohaninya tidak, kayak gitu. Apalagi sekarang ini anak-anak, kalau misalnya orang tuanya lagi ada urusan, sibuk misalnya pekerjaan rumah, anak-anak dikasih HP saja, sudah jadi anteng dia. Anak-anak ini bebas mengakses apa segala macam yang ada di dalam handphone. Nah, dan ini bahaya. Nah, kalau orang tuanya tidak kasih pendidikan sejak dini, nah, mengenalkan hal-hal yang baik kepada anaknya, otomatis informasi yang ada dari handphone itu yang dia ambil. Nah, kalau tidak difilter atau tidak dibatasi, bukan berarti tidak diberikan, cuman sebaiknya dibatasi. Nah, penggunaan kepada anak, apalagi di bawah umur. Nah, kecuali mungkin di agak dewasa sedikit atau remaja, itu pun mesti dibatasi juga. Nah, dalam kurun waktu yang harus memang kalau sudah waktunya berhenti, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya dari lingkungan keluarga, benar. Nah, jadi orang tuanya harus, misalnya ketika masuk waktu sholat, nah, jangan anak tadi, apalagi kalau usianya sudah mumayyiz dalam Islam, kalau anak tersebut usianya sudah mumayyiz, maka wajib bagi orang tua atau wali untuk menyuruh anak tersebut sholat. Nah, kapan anak ini tidak sholat dan tidak ada satupun di antara wali tadi ini yang menyuruh anak itu sholat, semua berdosa. Orang tuanya berdosa, kakeknya, tantenya, kalau ada tantenya di situ, atau pamannya, ayah dan ibunya. Nah, kalau tidak ada yang menyuruh anak ini untuk sholat, maka semua berdosa. Nah, tapi kalau sudah ada yang menyuruh, misalnya ibunya suruh, adek, sudah sholat? Belum. Sholat, sudah masuk waktu sholat. Nah, ini dengan perintah yang tegas, bukan kasar, tapi tegas. Beda tegas dengan kasar. Nah, jadi seolah-olah anak tersebut mendapat informasi bahwa ini harus saya kerjakan. Karena usia mumayyiz ini, kewajiban tersebut dibebankan, kewajiban syariat tersebut dibebankan kepada orang tua selama belum mencapai usia baligh. Nah, di sini dia diajarkan. Nah, makanya dalam riwayat Nabi mengajarkan kepada kita, jika anak tersebut telah mencapai usia 10 tahun, nah ini usia belum baligh, anak tersebut masih tidak mau untuk melaksanakan sholat, nah boleh bagi wali, boleh bagi orang tuanya untuk memberikan pendidikan dengan cara dipukul. Tapi yang dimaksud dipukul sini cambukan, bukan cambukan yang mencederai, bukan cambukan yang melanggar seperti di Indonesia kan diatur undang-undang apa perlindungan anak kalau tidak salah. Nah, walaupun orang tuanya, nah, bukan mendidik kalau misalnya anak dipukul sampai biru atau misalnya ditinju bibirnya, pica bibir. Nah, ini mencederai atau misalnya cacat. Nah, dalam Islam diajarkan untuk mendidik anak dengan tegas, saking wajibnya ini sholat misalnya. Nah, Nabi membolehkan, memerintahkan, bukan membolehkan, memerintahkan bagi orang tua kalau anak ini tidak sholat diberikan pendidikan yang lebih tegas dengan cara dipukul, tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Nah, kalau dengan cara seperti ini anak-anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat dalam agama, nah, atau misalnya dalam hal-hal yang baik, nah, insyaallah tumbuh dengan dalam keadaan yang baik.
0: Oke, baik. Ustadz, kita masih ada kurang lebih ini 10 menit begitu ya, saya. Terima kasih banyak ini untuk ilmunya yang sudah dibagikan. Kita membuka ruang pertanyaan juga untuk pendengar. Silakan yang ingin bergabung bersama kami. Satu pertanyaan ini ya Ustadz ya, sebelum kita
1: closing.
0: Iya, closing.
1: Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mutiara Pagi Islami dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Ros Didolo.
0: Baik, Ibu Ros Didolo, silakan Ibu. Baik. Untuk ya, pertanyaannya.
2: Setelah kami dengarkan tadi penjelasan dari Ustaz, ya Ustaz, sekarang ini kan kita anak-anak ini banyak betul memakai HP.
1: Iya.
2: Begitu datang waktu sholat, kebetulan kan rumah ini kan tidak jauh dari masjid. Hayalah sholat al-falah. Tolonglah pergi di masjid semua dulu. Sudah ada panggilan itu. Sedikit lagi nenek main game, astagfirullahaladzim. Tolong coba saya dulu, nanti dah pulang dari sana baru game lagi. Oh, sedikit lagi, tidak bisa, astagfirullahaladzim. Begitu disuruh, kan kita berdosa kok, tidak mau tadi Ustaz ya.
1: Iya, benar.
2: Biar bagaimanapun kita kan nomor asiknya, sampai tidak mau, astagfirullahaladzim. Jadi saya berikan ceramah lagi sedikit di situ. Tapi alhamdulillah begitu berikan, saya bilang kalau kamu ini ada ayat, bukan ayat barangkali apa, mantoraka salamu ta'aminan pakad kabar jihara. Orang siapa yang sama ialah kafir yang nyata. Jadi disitulah mereka juga mungkin ada kesadarannya. Langsung ayat habis sembah, alhamdulillah. Dengan adanya penjelasan kita di Ustaz, jadi mereka mau ke masjid. Nah, itu barangkali Ustaz berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Sudah cukup jelas ini Ustaz.
1: Iya.
0: Mungkin menanggapi ya Ustaz ya, ya dari apa yang disampaikan dari Ibu dari Ros ini.
1: Iya. Dolo tadi ya.
0: Iya, di Dolo. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dolo ini termasuk saya punya tempat belajar dulu. Nah, saya di situ dulu di Madinatul Ilmi namanya. Baik. Jadi memang seperti itu. Nasihat itu tetap harus diberikan apapun kondisinya. Ya, 1-2 kali mungkin dia belum terima. Tapi kalau kita menyerah untuk mendidik anak, berarti kita siap untuk menjadi orang tua yang gagal. Kayak gitu. Kapan orang tua menyerah untuk mendidik anaknya? Itu adalah awal kegagalan bagi anak, juga bagi orang tua. Nah, jadi sepatutnya orang tua jangan ada kata menyerah untuk kebaikan anaknya. Nah, dalam memberi nasihat, dalam memberi contoh yang baik, dan seterusnya. Karena kapan orang tua, orang bilang bahasa modern, lost control, sudahlah, terserah kau apa kau mau bikin. Ais, sudah, selesai anak itu. Karena anak seolah-olah dia memiliki kebebasan, sudah, tidak diatur ini. Tidak ada yang bisa menjamin ke depan. Nah, apalagi di usia-usia yang dini, belum tahu situasi dan kondisi dunia, hal-hal yang baik dan buruk. Nah, selamat datang dalam kegagalan bagi orang tua kalau dia menyerah dalam mendidik anak. Ini sudah tantangan. Nah, karena sudah begitu, siap punya anak, siap dengan konsekuensi jadi orang tua, kayak gitu. Nah, jadi sabar terus menerus. Ibarat misalnya batu yang keras. Nah, dalam riwayat kan begitu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia lihat batu yang besar tapi punya lubang yang besar. Nah, hanya dengan tetesan air yang berkali-kali. Nah, batu saja seperti itu yang keras, apalagi hati yang lembut. Nah, tentunya hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Nah, tapi bukan berarti bagi orang tua itu menyerah. Nah, contoh dari ibu tadi ini. Nah, kalau seandainya dia menyerah menasehati ini cucunya tadi ya, atau anaknya. Mungkin anaknya tidak sholat. Nah, dan kalau sudah dia menyerah nanti, nah, anak-anaknya seolah sudahlah, kita sudah tidak diatur, tidak perlu lagi. Nah, karena dia merasa sudah bebas. Nah, kemudian ayat yang disebutkan tadi itu, hadis itu, bahwa kafir yang nyata ini, maksudnya kafir di sini orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan berarti dia keluar dari Islam. Nah, tapi maksudnya di situ adalah dia telah melakukan dosa besar. Nah, bukan yang dimaksud di sini keluar dari Islam. Nah, karena ada hal-hal yang prinsip dalam hal ini. Tidak boleh kita mengatakan kafir seorang muslim atau mengatakan dia keluar dari Islam hanya dengan karena meninggalkan sholat. Nah, dia muslim tapi jatuh kepada dosa besar. Misalnya ada disebutkan dalam riwayat bahwa riya itu adalah syirik kecil, gitu kan? Nah, tapi bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi maksudnya adalah bahwa riya ini termaksud di antara dosa besar. Nah, jadi jangan sampai kita salah dalam memahami konteks-konteks syariat kayak gitu. Karena ada sebagian kelompok nanti dipelintir ini yang disebutkan ini ibu tadi. Nah, seolah-olah oh ini tidak sholat, oh halal darahnya. Nah, jadi diframing lagi sama kelompok-kelompok ekstrem radikal kayak gitu.
0: Baik, terima kasih ini Ustadz ya untuk tanggapannya, penjelasannya juga, ilmunya juga untuk kita semua. Semoga berkenan juga ini ya untuk Ibu Ros di Dolo mengenai tanggapan Ustadz. Ustadz, ini kita sudah memasuki detik-detik akhir atau menit-menit akhir ini ya Ustadz ya. Terakhir mungkin pesan singkat Ustadz, ataupun apa yang ingin disampaikan begitu ya, satu pesan lagi kepada pendengar Mutiara Pagi Islam pagi hari ini Ustadz, mengenai teladan Rasulullah tentunya di zaman modern ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, mari kita mengikuti akhlak dan tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempelajari, dengan cara mengenal, dengan cara mengetahui bagaimana sosok Nabi tersebut. Insya Allah, jika kita sudah mengenal, jika kita sudah mengetahui, langkah selanjutnya baru kita amalkan apa yang telah kita ketahui. Insya Allah, dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita lebih bersahaja. Nah, hidup kita lebih tentram, hidup kita lebih damai. Baik.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz ini untuk yang disampaikan. Semoga apa yang tadi dibagikan juga, dialog kita di pagi hari ini, tentunya untuk pendengar dan pemirsa kita, mungkin teknologi boleh berkembang ini ya Ustadz ya, tetapi tentunya nilai dan akhlak teladan dari Rasulullah SAW ini tetap menjadi cahaya yang bisa memimpin kita tentunya. Terima kasih banyak untuk Ustadz sudah hadir juga, sudah membagikan ilmunya kepada kita. Saya Dida Kurnia Islami, pendengar terima kasih juga untuk antusias ataupun dari pendengar semua yang mungkin belum bisa memberikan pertanyaannya Ustadz, nanti next ini ya Ustadz ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Saya Dida Kurnia Islami dan rekan saya Irfan pamit undur diri di Mutiara Pagi Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: kan sekarang ada namanya lisensi GAP-nya, GAP. Nah, itu yang menentukan nanti durian ini sudah disertifikasi pohonnya untuk dimasukkan sebagai tanaman yang salah satu masuk produk di perusahaan.
1: Pada seluruh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan.
2: Dan kami berharap bahwa apa yang dipahami oleh anak-anak itu tidak hanya dengan kecepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi mampu mengaplikasikan 4 pilar kemasan itu.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah penyangga Sulawesi Tengah untuk mendukung target ekspor durian. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian bahan bakar, minyak atau BBM secara berlebihan atau panic buying menyusul antrean di sejumlah SPBU di Kota Palu dalam beberapa hari terakhir. Ini lintas Sulawesi Tengah, selengkapnya Kamis 27 Agustus dibacakan oleh saya Dinda Kurnia Islami. Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi di pagi hari ini. Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah penyangga ekspor ataupun di Sulawesi Tengah ini mengenai dukungan durian.
4: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 6 wilayah sentra pengembangan kawasan durian di Sulawesi Tengah untuk mendukung target ekspor durian. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Abdul Samad, berdasarkan lisensi GAP, durian di Tojo Una-Una telah layak dan memenuhi standar untuk diekspor. Pemkab Touna pun telah menjalin kerjasama dengan Pemprov Sulteng untuk mendukung target ekspor.
0: Memang salah satu penyangga durian untuk ekspor itu adalah Kabupaten Tojo Una-Una. Data sementara ini untuk geografis aplikasi sistem itu kan sekarang ada namanya lisensi GAP-nya, GAP. Nah, itu yang menentukan nanti durian ini sudah disertifikasi pohonnya untuk dimasukkan sebagai tanaman yang salah satu masuk produk di perusahaan. Yang lisensinya ke misalkan mau diimpor kemana saja itu sudah. Jadi kita sudah kerjasama dengan provinsi.
4: Areal pengembangan tanaman durian di beberapa wilayah di Tojo Una-Una seperti Tojo Barat seluas 380 hektar. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tojo, tutur Samad, akan dilakukan pendataan ulang petani durian.
0: Sementara di daftar Tojo Barat itu kurang lebih 380 hektar. Untuk Tojo, tahun ini mungkin Tojo dan sekitarnya itu mau didaftar ulang petani-petani durian kita. Kenapa? Memang salah satu primadona untuk tanaman hortikultura buah-buahan itu adalah durian.
4: Durian memang menjadi salah satu komoditas buah unggulan dan primadona hortikultura di Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah sentra Kecamatan Tojo Barat seperti Desa Matako, Ujung Tibu, termasuk Desa Ngawia dan wilayah sekitarnya dikenal aktif menghasilkan buah durian berkualitas. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, wacana menjadikan Sulawesi Tengah sebagai raja durian dunia dinilai tidak cukup hanya dengan memperluas produksi dan mengejar pasar ekspor. Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, mengatakan penguatan mutu, branding, kemasan hingga kepastian pasar bagi petani harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar potensi durian benar-benar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
5: Nah, yang harus kita jelaskan ini adalah pertama mutu, packaging, dan ketiga itu adalah brand. Brand itu apa? Ya, misalnya kita brand durian Palu. Semua orang bisa nempel bahwa itu durian Palu, padahal bukan durian Palu. Nah, bagaimana kita mempertahankan market itu dulu, ya kan? Ada semacam stempel resmi atau packaging resmi, bagaimana ciri khasnya durian Palu yang tidak bisa diduplikat oleh daerah lain. Karena durian kan bisa ditanam semua, di mana saja. Tapi cita rasa durian Palu kan punya kekuatan, rasa, tekstur, dan lain-lain yang menjadi daya tarik khusus itu. Nah, itu yang harus saya harapkan dari pemerintahan menegaskan durian Palu itu kayak apa sih. Kalau memang semua durian sama, tipe sama, warna sama, kan orang lain bisa duplikat. Tapi kalau kita kasih kekuatan dari packaging, brand, dan semacam labeling, ya kan, sehingga barang itu menjadi kuat secara pasar.
3: Wijaya juga mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memberikan pendampingan kepada petani mulai dari proses penanaman, pemupukan, perawatan hingga menentukan waktu panen dan tingkat kematangan yang tepat, termasuk mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dan penyuluh lapangan serta para ahli pertanian untuk meningkatkan kualitas produk durian Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sulawesi Tengah kini mulai menapaki pasar durian global, salah satunya melalui ekspor ke Cina. Dan kondisi ini sejalan dengan ambisi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai Raja Durian Dunia. Namun menurut Kadin Parigi Motong, menjadi Raja Durian Dunia bukan sekedar soal produksi maupun jumlah ekspor, melainkan bagaimana komunitas tersebut mampu memberikan nilai tambah dan membangun industri durian dari hulu hingga hilir di Sulawesi Tengah. Untuk lebih lanjutnya, pendengar, mari kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofyan, bersama dengan Ketua Kadin Kabupaten Parigi Motong, Faradiba Zainong, berikut ini.
6: Baik Ibu Ketua, terkait dengan Sulteng saat ini sudah berhasil masuk ke pasar China. Kalau kemudian Gubernur beberapa hari yang lalu menargetkan Sulteng menjadi Raja Durian Dunia, menurut Kadin apa yang harus dilakukan agar kita tidak hanya menjadi pemasok, tetapi benar-benar bisa bersaing dengan durian dari negara-negara lain di pasar global?
7: Oke, jadi berkaitan dengan Raja Durian Dunia nih, beberapa kali di beberapa panggung pertemuan berkaitan dengan durian, Pak Gubernur selalu menginginkan dan beliau punya mimpi bahwa Sulawesi Tengah ingin dijadikan sebagai Raja Durian Dunia. Apa yang dilakukan agar tidak hanya menjadi slogan gitu kan maksudnya, maksudnya Sofyan?
6: Iya, iya.
7: Ya, menurut saya posisi saya sebagai Ketua Kadin berkaitan dengan hal ini, kita harus terlebih dahulu mengubah cara pandang. Menjadi raja bukan berarti memiliki kebun paling luas atau mengirim kontainer paling banyak. Menjadi raja durian berarti mampu menguasai nilai, itu yang paling pertama. Hari ini kita sudah membuka pintu pasar Cina, itu sebuah awal yang sangat baik. Tetapi jangan sampai kita berhenti sebagai daerah penghasil bahan baku. Durian tumbuh di tanah kita, di Sulawesi Tengah, tetapi jangan sampai nilai tambahnya tumbuh di negeri orang. Kita harus membangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Ini kuncinya, bibit unggul, kebun produktif teknologi, standar kualitas, packing house, cool storage, pengolahan, sertifikasi, sampai pemasaran global. Karena perdagangan dunia tidak hanya bertanya berapa banyak yang Sulteng punya. Mereka bertanya selalu seberapa baik Sulawesi Tengah mengolah apa yang kita punya, dalam hal ini adalah durian. Jadi target Raja Durian Dunia dengan membangun industri durian yang kuat dan meningkatkan produksi buah. Kalau saya melihatnya seperti itu mimpi dari slogan yang selalu Pak Gubernur sampaikan di panggung-panggung durian.
6: Tadi Ibu sempat bicarakan kalau bicara persaingan global tentu bukan hanya soal berupa banyak durian yang kita produksi. Nah kemudian dari sisi dunia usaha, apa yang harus diperkuat agar durian kita ini punya keunggulan Bu, dan nilai jual yang membuat konsumen dunia memilih durian dari Sulawesi Tengah?
7: Untuk saat ini Sulawesi Tengah kita sudah memiliki modal yang sangat kuat, yaitu identitas durian kita. Kita udah launching dan kita sudah punya haki Volcano Durian Indonesia, dan itu di launching di Sulawesi Tengah saat Menteri Transmigrasi datang melepas ekspor raya durian Sulawesi Tengah di Pantoloan beberapa bulan kemarin. Dan di situ juga kita launching berkaitan dengan identitas durian kita, namanya Volcano Durian Indonesia. Kami dari Kadin melihat Volcano Durian Indonesia bukan sekedar nama dagang. Kalau kita serius membangunnya, ini bisa menjadi identitas dan cerita tentang durian Indonesia dari tanah Sulawesi Tengah kepada dunia. Karena pada akhirnya konsumen tidak hanya membeli buah, konsumen Cina membeli rasa, kualitas, kepercayaan, dan cerita. Maka kita hari ini di Sulawesi Tengah harus memastikan kualitasnya konsisten dong. Itu yang paling penting. Dari kebun sampai produk dan sampai di tangan konsumen, standarnya harus sama. Kita harus kuat dalam kualitas, keamanan pangan juga paling penting, teknologi pengolahan, kemasan, dan tentu saja brandingnya. Saya selalu menyampaikan seperti ini kepada teman-teman pengusaha packing house. Jangan hanya mengejar volume. Kita harus mengejar value, sebab 1 kg durian yang kita jual dari Sulteng sebagai bahan baku tentu berbeda nilainya dengan 1 1 kg durian yang sudah memiliki standar teknologi merek dan pasar global. Dan saya punya satu prinsip di Kadin, sederhana, kalau brand kita naik kelas, petani juga pasti akan naik kelas.
6: Ibu Ketua, ini kan ekspor yang sudah berjalan ini kan tentu membuka peluang investasi yang besar. Nah, kemudian apakah Kadin melihat ada peluang untuk membangun industri durian dari hulu sampai hilir di Sulteng, termasuk kayak pengolahan, pengemasan, branding, hingga jaringan pemasaran internasional?
7: Oke, saya melihat ini kesempatan yang harus kita rebut. Ini luar biasa, ini terbuka lebar. Ekspor yang sudah berjalan seharusnya menjadi pemantik investasi kan, deh? Iya kan? Kita harus mulai berpikir lebih jauh dari sekedar durian segar atau durian beku yang saat ini kita kirim. Ada industri packing house, cold storage, freezer dried, makanan dan minuman berbasis durian, pengemasan hingga berbagai produk turunannya. Satu buah durian sebenarnya bisa melahirkan banyak nilai ekonomi. Itu yang tujuan kita sama-sama. Itu tujuan saya juga selalu menyampaikan kepada Pak Gubernur. Dan tugas kita adalah memastikan sebanyak mungkin nilai ekonomi itu tetap berada di Sulteng. Kita tetap membutuhkan investor, tetapi investasi yang kita harapkan bukan sekedar datang mengambil bahan baku. Kita ingin investor datang membawa teknologi nih, membawa modal, pasar dan industri, supaya petani kita mendapatkan kepastian pasar, masyarakat mendapatkan lapangan kerja, UMKM mendapatkan ruang tumbuh, dan daerah mendapatkan nilai tambah. Karena kalau kita hanya menjual buah, kita sedang menjual komoditas. Tetapi kalau kita membangun industrinya di sini, kita sedang membangun peradaban ekonomi Sulawesi Tengah lewat durian.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Parigi Motong mendorong pengembangan durian sebagai salah satu komoditas unggulan daerah, serta terus membuka peluang investasi untuk memperkuat pengelolaan dan pemasaran dunia dari tingkat petani hingga pasar internasional. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
9: Penerbangan internasional Palu Guangzhou yang sudah di-launching Kin membuka kesempatan serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor komoditas dari Sulawesi Tengah, termasuk durian yang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Parigi Motong. Wakil Bupati Parigi Motong Abdul Said mengatakan konektivitas langsung ke Guangzhou dapat mempermudah akses para pelaku usaha, khususnya pengusaha durian yang selama ini telah mengembangkan usaha di wilayah tersebut. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 17 packing house durian di Parigi Motong, dengan 3 diantaranya telah mengantongi izin. Sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pengurusan perizinan.
10: Secara kebetulan di Kabupaten Parigi Motong, di sana banyak pengusaha China yang menggarap tentang durian. Nah, packing house yang ada di sana cukup luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya penerbangan langsung Palu Guangzhou ini, perputaran apa yang ada di sana itu berlancar dengan baik.
9: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong menilai peluang tersebut tidak hanya terbatas pada komoditas durian. Abdul Said menyebut potensi hasil laut, perkebunan, dan pertanian di daerah tersebut juga cukup besar untuk dikembangkan melalui konektivitas penerbangan internasional. Pemerintah daerah berharap dengan terbukanya akses langsung Palu Guangzhou dapat mendorong aktivitas perdagangan, memperluas peluang investasi, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat Parigi Motong.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan atau panic buying, menyusul lantaian di sejumlah SPBU di Kota Palu dalam beberapa hari terakhir.
11: Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Area Sulawesi Lili Hardianto menghimbau warga Kota Palu agar membeli BBM dalam jumlah wajar, tidak panik buying yang dapat memicu antrian panjang kendaraan di SPBU. Ditegaskan ketersediaan BBM mencukupi dan distribusi stok tetap dimaksimalkan. Keterbatasan suplai BBM beberapa hari terakhir disebabkan adanya keterlambatan pengiriman BBM yang dipengaruhi cuaca tidak menentu dan gelombang tinggi di laut. Meski penyaluran membutuhkan waktu lebih lama, Lili menegaskan stok BBM untuk wilayah Kota Palu aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu khawatir kehabisan stok hanya karena melihat antrean di SPBU.
1: Kepada seluruh masyarakat Kota Palu dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau membeli BBM secara berlebihan. Pertamina Patraniaga memastikan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Palu dalam kondisi yang aman dan distribusi sampai saat ini terus berjalan. Penyaluran dari full terminal menuju SPBU terus kami lakukan dan optimalkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk membeli BBM secara wajar dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di SPBU dan distribusi BBM dapat berjalan dengan baik serta merata.
11: Wilik juga meminta warga agar bijak dalam menggunakan BBM serta tidak melakukan penimbunan yang justru dapat memperpanjang antrian dan mengganggu kelancaran distribusi. PT Pertamina juga akan menjalin kerjasama lintas sektor untuk memastikan penyaluran BBM di SPBU berjalan tertib dan lancar. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi lain selain sektor tambang pengelolaan atau tambang pengolahan yang hingga saat ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetap positif di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Sektor tambang diakui masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah di tengah banyaknya potensi yang dimiliki di daerah ini. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Miftahul Hoiri mengatakan, Sulawesi Tengah menjadi daerah urutan ketiga tertinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun hal ini diakui belum selaras dengan penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah, mengingat hingga saat ini jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin masih cukup tinggi. Menyadari hal ini, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Miftahul mengatakan banyaknya aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan potensi ekonomi lainnya di Sulawesi Tengah.
13: Dari sisi eksternal, ekspor komoditas nikel tetap menjadi penopang utama, didorong oleh permintaan global yang masih cukup tinggi. Secara sektoral, ada 3 lapangan usaha atau LU yang berkontribusi tinggi dalam mendorong perekonomian Sulawesi Tengah. Yang pertama adalah lapangan usaha di bidang industri pengolahan. Kemudian yang kedua, lapangan usaha di bidang pertambangan, serta lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Industri pengolahan logam dasar berbasis hilirisasi nikel tumbuh tinggi seiring penambahan kapasitas produk olahan stainless steel dan bahan baku baterai listrik yang signifikan. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan LU pertambangan tetap kuat seiring dengan permintaan bahan baku industri yang tetap kuat.
12: Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Miftahul Hoiri mengakui sektor tambang yang merupakan salah satu potensi unggulan Sulawesi Tengah tidak menyentuh sebagian besar masyarakat secara langsung. Namun keberadaan tambang yang menyerap jumlah tenaga kerja tinggi diakui juga membuka peluang ekonomi lainnya yang cukup menjanjikan. Di antaranya sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi pekerja yang ada di wilayah pertambangan.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. 6 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Donggala telah mendapat persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasuki tahap pembangunan. Namun pemerintah daerah masih menyelesaikan persoalan lahan di sejumlah lokasi agar pembangunan dapat segera dimulai. Selengkapnya dilaporkan Ika Dekandika.
14: Pemerintah Kabupaten Donggala memastikan 6 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP telah mendapatkan persetujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI untuk dibangun pada tahun 2026. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asyegah, mengatakan, ke-6 lokasi tersebut berada di Dusun Kulolu, Kecamatan Banawa Tengah, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovia, Desa Loretatari, Kecamatan Sindue, Desa Batu Suya, Kecamatan Sindue, Tombu Sabora, serta Desa Panganlasiang, Kecamatan Dampelas. Ali menjelaskan, ke-6 lokasi tersebut merupakan bagian dari 10 titik KNMP yang sebelumnya diusulkan pemerintah Kabupaten Donggala. Namun pembangunan di sejumlah lokasi masih menunggu penyelesaian status lahan, termasuk proses pembebasan dan ganti rugi.
15: Dalam pelaksanaan rencana pembangunan ini, kita hanya ada kendala terkait dengan administrasi tentang status lahan. Makanya kemarin kita sudah bawa pihak wakil dari pejabat membuat komitmen. Kampung Nelayan ini sudah kami pertemukan dengan bupati, dan bupati sudah bersedia untuk menyiapkan lahan. Kan kita sebenarnya mengucapkan lahan ini kan ada 10 titik, cuma kan ada 5 titik yang perlu ada ganti rugi. Disitulah yang belum kita lakukan. Tapi kalau yang dihibahkan sudah siap, contohnya di Panglasian. Dan diperkirakan Oktober sudah dieksekusi.
14: Ali menambahkan, pemerintah Kabupaten Nogala terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan KNMP berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah juga menargetkan program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan nelayan. Selain pembangunan sarana fisik, KNMP diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat nelayan dan mendukung pengembangan potensi perikanan di wilayah masing-masing.
3: 14 tim SMA Sederajat Sekota Palu bersaing ketat dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang berlangsung hingga saat ini. Ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar berprestasi yang siap melangkah ke tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jannah.
16: Rangkaian RRI Fest 2026 resmi digelar pagi kemarin dengan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Hima PPKN Morality dan RRI Palu guna mengasah wawasan serta pemahaman kebangsaan para pelajar. Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Palu, Suwardi Muara, menuturkan ajang ini terinspirasi dari kompetisi nasional yang digelar MPR Republik Indonesia. Namun, beberapa penyesuaian teknis telah dilakukan agar selaras dengan skala kegiatan lembaga kemahasiswaan. Dalam penyusunan materi soal, panitia pelaksana mendapatkan pendampingan penuh dari tim dosen pembimbing yang berpengalaman yang mencakup 4 konsensus dasar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
17: Kebetulan sekali kalau untuk dalam ramuan soal-soal, untuk kumpulan soal-soal ini, kami dibantu oleh dosen pembimbing, di mana dosen pembimbing ini sudah ahli dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat, sehingga kami terbantu sekali oleh dosen pembimbing ini untuk bagian soal-soalnya semua terhandle oleh beliau. Fokusnya sendiri itu susunannya tetap mengacu pada materi-materi yang sesuai Pancasila tadi, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tadi, Kak.
16: Sementara itu, Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Tadulako, Dr. Humaydi, SPD MPD IFO, mengapresiasi terselenggaranya ajang edukatif ini. Kehadiran Lomba Cerdas Cermat tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda di tengah pesatnya arus digitalisasi. Melalui kompetisi ini, para pelajar diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, sekarang ini dengan diadakannya lomba ini, paling tidak peserta-peserta itu bisa memahami secara kontekstual ya, tes-tes yang ada di dalam 4 pilar itu. Dan kami berharap bahwa apa yang dipahami oleh anak-anak itu tidak hanya dengan kecepatan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi

0: Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. SMA Al-Azhar Mandiri Palu terus mendorong seluruh siswa aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan dinilai dapat meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat portofolio siswa sebagai bekal melanjutkan pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
1: SMA Al-Azhar Mandiri Palu terus memperkuat pembinaan peserta didik sebagai upaya menciptakan lulusan yang mampu bersaing di perguruan tinggi favorit maupun sekolah kedinasan. Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu Arafat Arsyad mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mengikuti berbagai kegiatan dan kompetisi, baik di dalam maupun luar sekolah. Menurutnya, pengalaman mengikuti lomba, debat, maupun kegiatan pengembangan diri dapat menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan sekaligus portofolio peserta didik. Berbagai kegiatan tersebut merupakan program sekolah yang dapat diikuti oleh seluruh siswa tanpa membatasi pada peserta didik tertentu. Menurutnya, semakin aktif siswa mengikuti kegiatan di dalam maupun luar sekolah, semakin banyak pula pengalaman dan capaian yang dapat dikumpulkan untuk memperkuat portofolio mereka.
2: Tentu kegiatan-kegiatan ini adalah program sekolah, di mana kegiatan ini seluruh siswa itu punya hak yang sama untuk mengikuti itu. Dan kita harapkan siswa yang banyak mengikuti kegiatan di dalam sekolah maupun luar sekolah itu tentu yang nantinya akan menambah portofolio mereka. Jadi untuk kegiatan yang saya maksudkan tadi itu bukan hanya untuk siswa tertentu, tapi semua siswa punya hak yang sama untuk bisa mengikuti itu. Sehingga diharapkan nantinya mereka bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya kredit poin untuk meningkatkan portofolio mereka seperti itu.
1: Arafat Arsyad berharap kesempatan yang diberikan secara merata tersebut dapat mendorong seluruh siswa mengembangkan minat dan kemampuan masing-masing, sehingga memiliki bekal yang lebih kuat saat mengikuti seleksi perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan. Dengan demikian, lulusan SMA Al-Azhar Mandiri Palu diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga pengalaman dan prestasi yang mampu meningkatkan daya saing mereka.
0: Pendengar dan pemirsa, BP3MI Sulawesi Tengah sukses menggelar kick-off pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia atau CPMI PMI tahun 2026 melalui program SMK Go Global. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja terampil sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Isan Setiadi.
3: Kick-off pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia atau CPMI PMI tahun 2026 melalui program SMK Go Global resmi dimulai di Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tengah agar memiliki keterampilan, kompetensi, serta kesiapan untuk memasuki pasar kerja internasional. Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan target menempatkan pekerja migran Indonesia yang profesional dan terampil. Dari target tersebut, lulusan SMK menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah Mustaqim menjelaskan, khusus untuk Sulawesi Tengah, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4,1 miliar rupiah untuk 11 kelas pelatihan, dengan total 220 peserta. Pelatihan meliputi sejumlah bidang pekerjaan, diantaranya housekeeping, spa terapis, welder, care worker, serta pekerjaan sektor kelautan atau seabase.
4: Di tahun ini kami melakukan rekrut sebanyak 40 ribu orang. Insya Allah di tahun 2027 itu ada 140 ribu. Jadi ini tahap pertama. Untuk Sulawesi Tengah sendiri itu mendapatkan alokasi anggaran 4,1 miliar untuk 11 kelas pelatihan. Setiap kelas itu 20 orang, jadi totalnya 220 orang. Kemudian ada 5 jabatan. Yang pertama adalah hospitality, ada 2 jabatan, ada housekeeping sama spa terapis, kemudian manufaktur ada welder, kemudian caregiver, care worker, kemudian ada spa terapis, kemudian ada namanya ini seabase.
3: Selain keterampilan teknis, peserta juga mendapatkan pembekalan bahasa sesuai negara tujuan. Untuk bidang caregiver misalnya, peserta dipersiapkan untuk pulang kerja di Taiwan dan Jepang. Sementara tenaga welder diarahkan ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Korea Selatan. Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reni Alamejido mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program tersebut karena memberikan kesempatan kepada masyarakat

0: untuk bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Menurutnya, seluruh peserta dibekali pelatihan dan sertifikasi keahlian sehingga memiliki kompetensi yang diakui saat bekerja di luar negeri.
1: Pemerintah provinsi sangat mengukuhi terberat ini karena kenapa? Itu adalah salah satu bagian dari pemberitaan bagaimana sumber daya manusia kita berada di luar negeri sehingga dia pulang kemari dan bisa memberikan mencontoh apa yang baik hingga yang kita bisa jalani.
0: Pemerintah provinsi bersama BP3MI Sulawesi Tengah berharap program SMK Go Global tidak hanya membuka akses lapangan kerja, tetapi juga mendorong masyarakat memilih jalur penempatan pekerja migran yang legal dan terlindungi.
2: Kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Desa Labuan Kabupaten Tojo Una-Una mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pengelolaan dana desa.
3: Sebagai bentuk langkah pencegahan terjadinya kasus penyalahgunaan dana desa, Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Rustam NLP, menyebutkan setiap pembelanjaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran desa harus melalui mekanisme atau petunjuk yang berlaku. Di samping itu, dalam setiap penyusunan rencana kerja pemerintah desa melibatkan ketua-ketua RT yang telah mengantongi usulan-usulan warga melalui musyawarah dusun atau musdus.
4: Kita, kepala desa, mengantisipasi jangan terjadi kerumunan, menginstruksikan kepada semua jajarannya termasuk perangkat-perangkat desa supaya setiap melakukan pembelian barang dan jasa itu semuanya melalui ketentuan-ketentuan yang diterapkan. Selanjutnya juga kalau saya mulai musyawarah dusun, menggali semua usulan-usulan dari tingkat ketawa yang melalui ketua-ketua RT. Nah, selanjutnya juga BPD mereka setiap tahun itu menggali aspirasi masyarakat. Di kami Desa Labuan setiap kegiatan penyusunan mulai dari RKPD-nya terus APBD-nya semua melalui musyawarah bersama BPD dan lembaga-lembaga terkait dalam desa beserta tokoh-tokoh yang ada dalam desa.
3: Pelibatan partisipasi masyarakat dan komponen lainnya dalam desa pada setiap kegiatan musyawarah desa, tutur Kepala Desa Labuan Rustam, selain sudah keharusan bagi pemerintah desa, juga berfungsi sebagai kontrol terhadap program-program pemerintah desa. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Manggala Agni kini hadir di Kabupaten Tojo Una-Una untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
5: Posko Manggala

0: Kendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, Nasfah, mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah Tojo Una-Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una-Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
1: Pada prinsipnya teman-teman Manggarai siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tohuna ini, Tohuna Una-Una ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggarai, kami akan posko di Tohuna, kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tohuna saja, tetapi kami akan bagi 3 posko di Morowali, di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri di Lombok Timur.
0: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una, posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRD Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana Ika Dekandika. Saya Dinda Kurnia Slami, sekaligus rekan yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang tercatat itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Sesaat lagi akan Anda ikuti Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

0: Di Palu, dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita awali tadi ya dengan rangkaian acara yang luar biasa untuk pendengar semua. Tentunya Dinda menemani pendengar semua dari tadi subuh ya, subuh atau pagi nih kalau 4:30 tentunya. Nah, di pagi ini alhamdulillah pagi yang belum terlalu cerah, tapi cuacanya ini enak ini ya untuk kita sambil berangkat kerja, sekolah juga ya. Setelah kemarin libur Rabu, sekarang Kamis ini ya. Untuk itu pendengar, bersama dengan Dinda di Kopi Anda, tentunya kami hadirkan informasi dan topik menarik untuk pendengar semua. Sebelumnya ini adalah rangkaian dari salah satu ya acara kita menuju Palu Menyapa. Tentunya kami hadirkan Kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk pendengar semua memberikan pendapatnya juga, opininya di topik kita, yakni ambisi Sulawesi Tengah jadi Raja Durian Dunia. Nah, nanti kami akan hadirkan tentunya untuk Palu Menyapa ada host yang akan lebih memberikan informasinya kepada kita tentunya. Untuk itu silakan untuk pendengar semua, kita di Kopi Anda terlebih dahulu ini ya, bahwa tadi kita sudah hadirkan juga beritanya di Lintas Sulawesi Tengah pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita juga bisa langsung mendengarkan ataupun menyaksikan Lintas Sulawesi Tengah melalui kanal YouTube RRI Palu. Jangan lupa di follow-follow dulu ini ya. Nah, untuk itu pendengar, di mana kita sudah memberikan sedikit informasinya bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan komoditas durian sebagai salah satu produk unggulan daerah. Jadi melihat dari kondisi geografisnya, iklim, serta ketersediaan lahan di sejumlah wilayah menjadi modal penting untuk mendorong produksi durian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal dan nasional, tetapi juga menembus pasar internasional. Nah, ini potensi yang dilihat ini semakin terbuka melihat adanya meningkatnya permintaan terhadap sebuah durian ini ya, buah durian di beberapa negara. Namun untuk menjadi daerah penghasil durian berorientasi ekspor, Sulawesi Tengah tidak hanya cukup mengandalkan jumlah produksinya saja, tetapi kualitas buah, kontinuitas pasokannya, keamanan pangannya, kemudian dari ketelusuran produknya juga, hingga standar budidaya menjadi faktor yang menentukan daya saing global tentunya. Kesiapan dari sisi produksi menjadi salah satu tantangan utama ini ya. Permintaan pasar ekspor membutuhkan pasokan yang konsisten dalam jumlah dan kualitas tertentu. Karena itu, pengembangan kebun durian perlu diarahkan melalui penerapan good agricultural atau good agricultural practice atau GAP ini ya, agar proses budidaya memenuhi standar yang dipersyaratkan dan menghasilkan buah yang berkualitas tentunya. Nah, ini kita melihat ya dari sisi hilir juga, keberadaan fasilitas pendukung juga menjadi bagian yang penting dalam membangun rantai pasok durian. Nah, kalau dari packing house-nya juga ini berperan dalam proses penanganan pasca panennya, kemudian seperti sortasi, pengemasan, penyimpanan, hingga memastikan produk yang dikirim ini memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, fasilitas tersebut ini juga dapat membantu memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai jual durian dari petani. Kemudian pengembangan komoditas durian membutuhkan kolaborasi juga ya, dari hulunya hingga ke hilirnya. Ini peran dari pemerintah, petani, penyuluh, pelaku usaha, pengelola packing house, kemudian distributornya, hingga calon pembeli dari pasar ekspor ini perlu berada dalam satu ekosistem agar produksi, kualitasnya, pengelolaan, dan pemasaran dapat berjalan secara terintegrasi. Nah, ini kita melihat ya bahwa sekarang ini dari ambisi sendiri Sulawesi Tengah sebagai Raja Durian Dunia ini tentu membutuhkan visi besar targetnya yang terukur serta strategi jangka panjang yang dimana gelar tersebut ini bukan hanya tentang tingginya produksi tetapi juga kemampuan menghasilkan durian yang berkualitas untuk tentunya ini ya memenuhi standar internasional, tadi menjaga kontinuitas pasokannya, juga memperkuat merek daerah yang sedang memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani dan masyarakat. Nah ini seberapa siapkah Sulawesi Tengah untuk memenuhi permintaan durian dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan? Kita melihat apakah dari fasilitas packing house-nya ini sudah mampu mendukung kebutuhan ekspor dan bagaimana di lapangannya ini ya, melihat kolaborasi antara petani, kemudian antara pelaku usaha juga, dan indikator apa ini ya yang harus benar-benar dicapai agar ambisi menjadi raja durian dunia ini dapat diwujudkan, dan tentunya tantangan terbesar apa yang dihadapi untuk kita mendapatkan gelar raja durian dunia. Pendengar, silakan bergabung bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya untuk memberikan komentar dan opininya di pagi hari ini. Sudah ada satu pendengar kita yang masuk. Iya, selamat pagi, assalamualaikum, Kopi Anda.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis.
1: Iya betul Mbak Dinda.
0: Iya Pak Muklis di Tatura. Pak Muklis silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya.
1: Komoditas yang unggul ya di Sulawesi Tengah salah satunya durian. Cerita tentang keunggulannya, kita keunggulan apa namanya kompetisi atau komparasi, memang kita sudah unggul secara komparasi di luas wilayah. Kita ingat Sulawesi Tengah ini pernah memiliki satu komoditas yang luar biasa, itu anggur. Anggur itu luar biasa, tetapi redam. Kenapa dia dia jadi anjlok, jadi hilang. Kemudian komoditas bawang merah, bawang merah, bawang goreng khas Palu, hilang juga. Kemudian kakao, kakao juga hilang. Tegakannya terlalu banyak secara komparasi unggul, tetapi ternyata tidak mampu secara kompetisi. Jadi berbeda. Durian ini saya harap seperti itu. Saya pernah bergerak di situ dulu, Mbak. Kira-kira sekitar ya, kira-kira yang ditanam dulu sudah berbuah sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Itu khususnya durian-durian yang berkualitas itu, montong dan lain sebagainya itu. Jadi saya memang mengenal itu Pak Digi Motong, Pak Siana, ada Pak Ketut di sana, Dr. Kari ya, ada Pak Dr. Wayan dan lain sebagainya, teman-teman di sana luar biasa. Itu memang dia secara ini. Tapi yang bagus juga adalah kawasan apa namanya Napu. Napu karena saya coba di sana cukup bagus dan berbagai komoditas durian. Hanya begini Mbak, masalah ekspor itu kita berhadapan dengan tiga syarat utama, empat malah. Pertama masalah kualitas kita ya, kalau kita bisa kompetitif. Masalah kualitas, masalah kuantitas, jumlah kita mungkin bisa kita ini apa, tetapi kontinuitasnya kita bagaimana, bisa enggak kita jamin masalah keberlanjutan. Kemudian pasar, apa jaminan harga sesuai dengan bisa dia impas atau minimal dia NTP-nya petani di atas 100. Kok di bawah 100 juga sayang. Itu persoalan buat kita Mbak Dinda. Tetapi saya ingat sebelumnya mungkin daerah kita ada daerah lain yang mengambil bagian keuntungan mengekspor. Padahal produksinya dari Sulawesi Tengah termasuk kakao juga durian. Nah ini saya kira ini yang perlu betul disikapi. Apalagi sudah ada penerbangan langsung, tetapi kalau ekspor kita mungkin langsung ke China, kemana kita kompetisi juga dengan Thailand. Nah itu saya kira, itu saya kira penting sekali. Ada satu perlu yang kita sikapi adalah apa namanya GAP, ya Good Agriculture Practice. Sana kan dia bercerita Saya adalah durian montong Palu asal Parigi. Saya ditanam dengan menggunakan pupuk ini yang berasal dari jenis ini, dan saya disimpan model ini. Itu dia bercerita. Nah, itulah yang akan disampaikan. Itulah yang cerita. Itu, halo.
0: Iya, halo.
1: Dia kan dijual model itu. Dia akan bercerita, saya durian model ini. Manakala dia bercerita, itu yang diinginkan oleh konsumen. Manakala kalau kaya Palu, mangga dari Palu dikirim ke Kalimantan, begitu dikupas bijinya putih. Itu kan malu, makanya itu yang kita hindari. Sadarkan petaninya, jangan menipu gitu. Mangga dari Palu dikirim ke Kalimantan, katanya mangganya ranum, kuning, begitu dibuka putih. Putih bijinya dan asamnya luar biasa, kata orang Kalimantan itu mangga dari Palu. Itulah yang harus kita sikapi. Masalah kualitas kita pertahankan, dia matang betul baru kita jual. Harga itu tentunya dia mengejar apabila kita menggunakan GAP. Terima kasih Mbak Dinda, di belakang banyak menunggu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Muklis di Tatura. Terima kasih nih ya untuk komentar dan opini ya tentunya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kita coba terhubung lagi yang di belakang bersama dengan pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi Bunda Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi sehat, Anda sehat. Amin, amin Pak Arnold di Bumi Sagu.
2: Iya.
0: Iya Pak Arnold. Pak Arnold silakan Pak Arnold untuk komentar dan opininya ini.
2: Ini apa buah-buahan nih?
0: Iya. Iya, ambisi Sulawesi Tengah ini untuk jadi raja durian dunia.
2: Raja durian dulu saya ingat tahun 70-an, 80-an itu cengkeh raja dunia juga kan? Indonesia, baru masuk kakao. Nah, ini lagi durian. Nah, cuma salah satu yang kita sesali, ya betul apa Mukis katakan, apa bisa menjamin ke hari-hari akan datang, ya kan? Namanya jaminannya kan? Jadi begini, pada waktu saya dulu itu saya pikir ya, itu cengkeh. Ya kan, cengkeh itu dulu sangat dominan, yang asal dari wilayah timur itu cengkeh. Di saat itu mahal-mahalnya cengkeh 1 kilo itu bisa masuk sekitar 100 lebih. Dia paling turun 75.000 1 kilo. Saya ingat itu. Asal jangan terjadi nanti di zaman itu. Di saat-saat bangun pabrik dikatakan supaya banyak menampung lapangan kerja, ya, menampung karyawan Indonesia supaya lapangan kerja. Ternyata di balik itu perusahaan itu terbangun, cengkeh malah anjlok sampai 2.000 satu kilo, anjlok. Itu permainan pernah itu dikatakan kalau kita berbicara masalah politik, ya. Politik ya dominan gak ini politik dagang antara politik dagang ini susah. Kadang-kala kecurangan di situ banyak. Apalagi kita mau mendirikan pabrik untuk durian montong. Artinya kita membuat salah satu 3 macam kan bisa sirup, ya kan? Ada semua di situ. Jadi untuk pengeksporan keluar, saya tidak menjamin karena dulunya terjadi juga hanya pemerintah berbondong-bondong. Ambil pengusaha-pengusaha luar masuk ke Indonesia pada waktu itu cengkeh dan coklat itu apa dikatakan Pak Mukli tadi masalah mangga itu betul semua terjadi. Giliran sudah bisa mengatakan sudah bangun pabrik atau sudah menampung karyawan-karyawan, lapangan kerja terbuka, ternyata hasil mutu dan kualitas itu jatuh harga. Akhirnya menunggu ke luar negeri, beli lagi ke sana, bawa lagi ke Indonesia, sudah bukan lagi kita punya ke sana. Tapi kalau saya punya pendapat Bunda, ya, mendinganlah kita ekspor keluar daripada kita menampung lapangan kerja. Nah, dan bisa ada alternatif lain kan? Umpamanya pengusaha durian, pengusahanya. pengusaha itu dia bangun sendirilah salah satu usaha di situ. Kan bisa sudah menampung tenaga kerja, walaupun barangkali kadarnya penampung kerja itu barangkali sekitar 20 orang. Nah, itu satu petani. Kalau dua petani kan sudah masuk 40 orang, sudah bisa menampung di situ kan. Jangan sampai membangun durian montong di Parigi maupun di mana lagi itu terjadi tuh, kayaknya di daerah Sigi kan, itulah lapangan kerja menampung kan. Cek per cek, orang lain lagi yang dipanggil, warga kita lagi tersisi hanya jadi penonton. Ah, ini nanti susah, itu kan. Jadi ini politik dagang ini agak begitu, bagaimana ya, dibilang kejam memang kejam, karena memberikan petani anjlok dia punya usaha dan boleh dikatakan baceke di leher juga kan. Nah, terakhir kan jatuh juga harganya nanti. Kayak durian, saya ingat saya pada tahun berapa itu durian itu cengkeh itu jatuh. Saya ingat di kampung saya itu anjok-anjoknya meningkat-meningkatnya itu harga cengkeh sangat luar biasa. Sampai-sampai petani yang tidak tahu bahwa mobil sudah bisa ada mobil di situ, mobil mewah. Petani yang di sana belum tahu kulkas sudah ala kulkas, plister sudah ada. Ternyata cepercaya cuma tanpa baju, mobil baru cuma tanpa baporo ayam, tanpa batulur ayam. Akhirnya muncullah pengusaha-pengusaha. Kepada nominanya pengusaha itu orang kita sendiri, orang warga Indonesia sendiri. Dia yang menjatuhkan harga itu. Akhirnya apa? Cengkeh yang sebenarnya kita punya kadar nomor satu, berkualitas, bermutu bagus, tapi kenyataan di lapangan kita punya anjlok, lebih bermanfaat lagi ke Malaysia punya, ke luar sana. Itu kan akhirnya kita punya jatuh di 2000 per kilo. Saya ingat itu tahun 70-an itu. Nah, sekarang ini mau terjadi durian. Kalau saya durian, saya berpikir lebih bagusnya tidak perlulah ditarik pengusaha-pengusaha luar masuk ke sini. Artinya kita bagaimana caranya kita meningkatkan mutu dan kualitas rasa duriannya kan, dan bagaimana pengembangannya petani-petani yang ada di lapangan itu, kita kembangkan mereka agar mereka yang merangkul tenaga kerja kita sendiri, warga kita sendiri punya petani, petani juga mengambil warga kita juga di situ, di lingkungan itu lebih bermanfaat dan punya faedah yang sangat luar biasa kan. Itu saja begitu ya Bunda. Jadi saya pertanyakan nanti sebagai siapa narasumbernya. Kira-kira ada narasumbernya mau masuk, paling Pak Wijaya ya.
0: Nanti baik Pak Arno.
2: Nah, ditanyakan bisa ke pabrik itu bisa menjamin harga dan mutu kualitas buah-buahan yang ada di Sulawesi Tengah. Masalah penampungan tenaga kerja, kita sudah mengambil contoh di Morowali, ternyata orang luar masuk kan. Nah, itu saya punya pertanyaan, bisakah jangan sampai anjlok harga durian, terus lapangan kerjanya pabrik terbiar begitu saja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya Pak Arnot ya untuk komentar dan opininya tentunya di pagi hari ini. Kopi Anda, kita nanti akan menghadirkan narasumbernya ini, pendengar, untuk topik kita ambisi Sulawesi Tengah jadi durian. Kita akan ada dari pengawas mutu hasil pertanian Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Moh Amnas Fahmi. Dan ada juga ini kami hadirkan dari direkturnya PT Pondok Durian Sulawesi Tengah, ada Bapak Iputu Edi Tangkas Wijaya. Nanti boleh ya kami hubungkan langsung pertanyaan dari Pak Arnot. Dan kita coba terhubung lagi nih dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum kopi Anda.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Ibu Timang.
3: Dari Ibu Timang.
0: Iya.
3: Dari Ibu Timang Matako.
0: Iya, Ibu Timang. Silakan Ibu Timang.
3: Iya, kami. Saya di sini. yang sudah punya pengalaman tentang tanam durian. Dari 64 saya sudah menjadi petani tanam durian. Sekarang saya petani durian.
0: Baik.
3: Iya begini. Jadi begini. Saya petani dari dulu tanam durian.
0: Oke.
3: Iya, jadi itu saja. Kalau durian itu bagi kalau petani durian itu jangan dipupuk.
0: Okay.
3: Biarkan dia saja jadi musim yang sebenarnya.
0: Oke, okay. Ini yang ditanam,
3: jangan dipupuk, jangan dipelihara saja.
0: Iya. Iya.
3: Itu merusak itu. Jadi saya di sini petani dari dulu sampai hari ini menyembangkan durian.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat pagi.
0: Baik, Ibu Timang, terima kasih banyak ini ya untuk langsung suaranya ini ya dari petaninya durian yang ada di Sulawesi Tengah, salah satu petani durian dari Sulawesi Tengah. Ibu Timang ini sudah dari tahun 60-an tadi atau tahun berapa ini ya Bu ya, sudah menanam durian hingga saat ini. Ada beberapa tadi saran yang disampaikan juga nih. Terima kasih Ibu Timang. Kami melanjutkan lagi nih untuk pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Kopi Anda. Iya. Pak Amir di Biro Maru. Ya, silakan Pak Amir untuk komentar dan opininya.
4: Durian ini enggak boleh minum dengan opil. Kira begini, Mbak. Sentra durian katanya kita ini di Sulawesi Tengah. Kemarin katanya yang saya masih bilang katanya karena yang lihat sudah pasti tahu. Sudah ada pengiriman ke Cina atau kemana itu. Pertanyaan saya begini, Mbak Dinda. Adakah penelitian ini bahwa sentra durian di Sulawesi Tengah ini di mana? Nah, misalnya ada di Parigi Motong, kira-kira ada berapa ribu pohon di sana? Ya, atau di daerah mana? Ini kan perlu dijelaskan supaya ini kayak membumikan sekali ini ada durian, sentra durian di Sulawesi Tengah. Ini bagus. Itu pertanyaan. Ini kan tanaman musiman, Mbak Dinda, perutinya. Dia mungkin setahun dua kali atau setahun sekali berbuah. Sekarang kalau ekspor itu, bisakah memenuhi kontinu kirim itu tiap bulan sekian ton misalnya ya? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jangan hanya nanti, tanda petik, Mbak Dinda. Baru satu kali kirim, baru sudah kita bilang, wow, sentra. Durian di Sulawesi Tengah, sini begini, dan

0: itu baru menguntungkan pabrik-pabrik yang mengolah itu, termasuk pedagangnya. Nah kalau dia 6 bulan sekali, satu kali datang begitu banyak, terus beri lagi berapa bulan. Kalau dia berjenjang, saya tidak tahu bagaimana ini pola durian ini berbuah ya. Tapi sumber pohon durian kita itu di Sulawesi Tengah di mana? Dan berapa banyak jumlahnya? Berapa ribu hektar yang ditanami durian? Dan berapa juta pohon sebenarnya yang sudah berproduksi? Ini yang perlu jelas. Jangan coba kita sudah ngirim, padahal baru satu kontainer. Itu pun buah musim mungkin buat tahun lalu. Ini kan perlu pertanyaan kita, seperti apa ini barang ini? Supaya jelas, ada keterangan resmi bahwa di Perimoto sekian puluh ribu pohon. Di daerah lain ini sekian ribu pohon, kalau di jumlah keseluruhan sekian juta pohon. Itu baru sentra pohon durian, itu baru sentra. Kalau cuma ribuan itu pun berkala, baru satu kali ngirim. Saya mau tanya, sudah berapa kali kirim? Berapa ton sudah yang dikirim? Berapa kontainer yang dikirim? Terus hasilnya, penelitiannya, mutunya kita punya seperti apa? Kalau daerah lain kan jelas kita pernah dengar itu bahwa memang sekian juta hektar, sekian ribu hektar. Jadi saya kira ini pertanyaan saya sama narasumber nanti Mbak Rida. Tolong saya punya pertanyaan, pohon durian di Sulawesi Tengah berapa banyak dan di mana titik-titik itu, supaya bisa kita tahu sebagai masyarakat. Oh benar, kita ini lebih besar produksi kita dari misalnya provinsi ini, provinsi ini. Kalau di sana baru 1 juta pohon, kalau di sini kita 2 juta pohon dan seterusnya. Seperti apa gambarannya ini? Kita pernah dengar bahwa sudah dikirim satu kontainer itu. Terus waktu kirimannya itu tanggal berapa? Terus yang kedua, ketiga. Jangan cuma satu kali itu, nanti kita sudah sudah digambar-gambarkan seperti ini. Dulu sama dulu kita, waktu IKN mau dibangun, oh kita ini penyangga utama, apa yang kita mau sangga, apa yang kita mau sediakan untuk IKN. Mana ini buktinya? Semua ngomong pada waktu itu pejabat semua, sampai-sampai gubernur kita memimpin tim apa kesana itu, ada mau 200 orang, berapa OPD. Saya ingat betul itu, karena saya diajak oleh teman juga, saya tidak punya kapasitas untuk itu, komunis saja punya. Sampai hari ini, apa hasil itu? Jangan sampai jem durian ini seperti ini juga, digembar-gemborkan seperti ini. Kita tidak tahu jumlah pohon durian ini yang mana, di mana, banyaknya berapa. Ini pertanyaan kita. IKN waktu itu gembar-gembor, Sulawesi Tengah, makam pejabat Sulawesi Tengah ngomong semua, kita ini paling strategis. Iya, kalau tak grafisnya kita. Tapi apa yang kita sediakan? Kita sedia untuk apa di IKN itu? Apa kebutuhan IKN itu? Dipersiapkan di Sulawesi Tengah ini apa semua? Mau beras kah? Mau ini kah? Mau itu kah? Ini tidak jelas. Tetapi yang jelas sudah datang studi banding ke sana, diterima oleh Gubernur Kalimantan Timur. Apa hasilnya sekarang? IKN mandek? Kita juga belum siap. Terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Amir di Biro Maru, terima kasih banyak ini Pak untuk komentar dan opininya tentunya. Pendengar, kita masih menerima komentar dan opini Anda tentunya. Kita jeda terlebih dahulu ini ya, untuk lebih relax lagi. Di mana di untuk pendengar silakan bergabung kembali setelah yang satu ini, kita dengarkan ada lagu juga yang akan menemani kita di pagi hari ini supaya semakin semangat ini ya. Ada dari Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Kita masih di kopi Anda ini ya. Komentar dan opini Anda tentunya untuk topik kita di pagi hari ini, ambisi Sulawesi Tengah jadi Raja Durian Dunia. Untuk pendengar silakan bergabung bersama kami di kopi Anda pagi hari ini. Baik, iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Selamat pagi, sehat Pak Dinda.
1: Amin, sehat Pak Anwar.
2: Iya. Topiknya buah-buahan ya.
1: Buah-buahan ya.
2: Begini, betul Pak Amir bilang tadi itu. Itu durian itu berbuahnya itu sekali setahun. Tidak sembarang apa buah itu 3 bulan berbuah lagi, 3 bulan lagi panen. Ini kan durian ini lama baru bisa panen. Sedangkan permintaan di Cina itu mereka itu minta 3 bulan sekali. Itu tidak memenuhi standar ekspor. Nah, ini perlu ya itu kebuktiannya. Karena begini, kalau tidak lancar itu pengiriman, pasti mereka memutuskan lagi ekspor ke Stinga. Beda dengan kelapa, itu kelapa dalam, itu yang di Pantoloan memang betul itu sudah berapa ribu itu kontainer yang sudah dikirim ke luar negeri. Itu kalau Mbak Dinda ke Pantoloan itu lihat itu kontainer-kontainer ada kelapa-kelapa yang sudah dikupas babi, itu mau diekspor ke luar negeri itu, ke Malaysia, ke Iran, oh Thailand, nah itu. Tapi durian belum jelas ini bagaimana ini. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi sebentar saya bertanya sama Wijaya Chandra itu. Kontraknya dengan Cina itu melalui pelabuhan internasional Palu, melalui bandara Guangzhou, itu permintaannya Cina itu berapa ton, berapa bulan atau berapa satu tahun itu berapa kali permintaannya. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Berapa ton dalam setahun permintaannya dari Cina ini ya Pak ya. Dan dikirim melalui mana ini? Bandara kah atau pelabuhan? Baik dari Pak Anwar Putra Tolaki tadi ya. Kita akan insya Allah sampaikan kepada narasumber kita. Dan silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami kembali di kopi Anda ini ya tentunya ya. Komentar dan opini Anda pagi hari ini. Baik, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Dinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa di mana? Oh, Pak Sofan ya. Baik. Pak Sofan.
3: On the way ya.
1: Ya, hati-hati di jalan Pak, silakan Pak komentar dan opininya ini.
3: Jadi begini ya, Indah ya. Tentunya sudah ada hasil ataupun survei ya dari teman-teman yang terkait dengan komoditi durian ya. Saya melihat seperti ini, sejauh mana sudah produktivitas ya terkait dengan durian, khususnya durian montong yang akan dijadikan sentra produksi ya, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ya, yang akan kita ekspor ke luar negeri ya. Kita lihat dulu ya, populasi durian di Sulawesi Tengah di mana saja ya, berapa luasannya, kemudian bagaimana dengan produksinya. Memang betul ya, durian montong itu sebenarnya kalau saya melihat ya, dia itu dipetik tidak sama dengan durian kampung ya, nanti matang betul baru dia jatuh sendiri. Kalau montong dia itu duriannya memang dipetik di atas dia. Dia tidak menunggu jatuh ya. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang ya, belum saatnya matang kemudian dipetik, setelah itu diperam dan matang ya, dimatangkan kemudian itu yang diekspor ya. Yang sempat saya lihat ya, khusus durian montong ya. Contoh misalnya ada beberapa tempat penampungan itu ada di Parigi, ada di Kecamatan Rio Pakava, itu banyak ya tempat penampungan durian montong ya. Dan ternyata durian yang mereka beli itu ya, ada juga yang dari Parigi, tapi pusat pengepulnya ataupun pengumpulnya itu ada di Rio Pakava ya, di desa apa, Minti Makmur kalau tidak salah itu. Di situ ya, saya tanya, ini beli mau dibawa kemana ya? Ini mau diekspor ke luar negeri ya. Nah, beberapa pekerja di situ melakukan mulai dari proses sortir ya, sampai pada packing ya, Mbak Dina. Mbak Dina ya. seperti itu yang terjadi. Yang jadi masalah ya, ya memang ya, kalau kalau dia durian montong ketika keluar dari bijinya ya, di packing ya, dia harus masuk di freezer ya. Kapan tidak masuk di freezer, dia akan busuk ya. Dan ini terjadi proses fermentasi ya, yang menyebabkan kerusakan pada durian tersebut. Ya, ini yang menyebabkan turunnya kualitas dari durian-durian montong kita. Nah, seperti yang kita lihat, yang dijual di swalaya dan ya, di simpan ya, kemudian diawetkan ya, disimpan dalam plastik. Kapan dia keluar dan terjadi ya? Bagaimana dengan proses penyimpanan, kemudian bagaimana packingnya, bagaimana dengan pemasaran, ini harus diperhitungkan juga ya, karena ini ke luar negeri. Kita tahu luar negeri itu barang-barang kita masuk ke luar negeri ya. Halo.
1: Oke, okay, halo. Iya.
3: Banyak persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Halo.
1: Iya, halo.
3: Banyak persyaratan-persyaratan yang kita penuhi karena dia harus bersaing dengan negara-negara lainnya yang ada di Asia. Nah, kita ketahui juga tidak kalah juga durian-durian Thailand yang saat ini yang masuk ke luar negeri ya. Ini yang menjadi saingan berat Indonesia. Nah, kalau misalnya ini dijadikan sebagai komoditi andalan ya, jangan lagi seperti bawang goreng, jangan lagi seperti buah-buah lainnya ya. Ketika misal mulai top ini terjadi politik dagangnya, mulai dari dimainkan harga-harga, kemudian adanya pedagang-pedagang yang sengaja menggunakan label durian tapi asalnya misalnya dari Sulawesi Tengah. Ini yang terjadi saat ini di daerah kita. Itu saja Mbak Dina ya. Semoga ini bisa sukses. Kita tetap optimis ya kalau durian ini bisa menjadi komoditi andalan Sulawesi Tengah. Makasih Bilian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofan. Terima kasih banyak ini ya untuk komentar dan opininya. Tentunya betul optimis ini ya Pak ya, ambisi Sulawesi Tengah jadi raja durian dunia. Terima kasih untuk komentar dan opininya juga untuk para pendengar ini. Kami masih menerima ini ya, ataupun sharing is caring gitu. Nah, di kopi Anda pagi hari ini kami berikan waktu untuk pendengar semua, masih ada kurang lebih 20 menit ini ya sebelum kita menuju ke warta berita sentral di berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta. Silakan untuk pendengar kita berikan komentar dan opininya tentunya di topik kita ini, ambisi Sulawesi Tengah jadi raja durian dunia. Tentunya tadi yang sudah disampaikan juga kita dengarkan dari pendengar kita, luar biasa ini ya, dari berbagai sisi juga untuk komentar dan opininya. Tentunya menjadi insight baru ini ya untuk nanti kita sampaikan juga kepada narasumber kita di Palui Menyapa, bahwa kita akan hadirkan nanti narasumber dari Pengawas Mutu Hasil Pertanian Dinas TPH Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Moh Anaswami, dan dilanjutkan dengan ada juga narasumber kita dari Managing Direktur PT Pondok Durian Sulawesi, ada Bapak Iputu Edi Tangkas Wijaya, dan akan dipandu langsung oleh rekan saya nanti ini Sofian ini ya, yang memandu jalannya dialog Palu Menyapa. Tapi sebelum itu silakan kita berdiskusi, memberikan komentar dan opininya tentunya untuk RRI kita, untuk topik kita di pagi hari ini, untuk Sulawesi Tengah juga ini ya, ambisi Sulawesi Tengah jadi raja durian dunia. Pendengar, kita akan dengarkan dulu nih satu lagu yang membuat kita lebih semangat ya di pagi hari ini tentunya. Ada dari Sakura Rosa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: masih mendengarkan. Komentar dan opini Anda, kopi Anda, di Pro 1 era Ripalu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kena informasi dan inspirasi kita masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda tentunya. Gimana untuk pendengar kita sudah memberikan komentar dan opininya, silakan masih ada kurang lebih ini ya, 10 menit untuk kita memberikan komentar dan opininya di topik kita pagi hari ini terkait dengan ambisi Sulawesi Tengah menjadi Raja Durian tentunya. Dan pendengar silakan kita berikan untuk komentar dan opininya, pendapatnya juga ini ya, terkait dengan bagaimana nantinya Sulawesi Tengah ini yang akan menjadi Raja Durian dunia tentunya. Dan tadi ya, dari yang sudah disampaikan juga di sini, Bapak Gubernur kita Bapak Anwar Hafid ini juga optimis ya, bahwa tentunya dari Sulawesi Tengah sendiri ingin berambisi menjadi gelar ini mendapatkan gelar sebagai Raja Durian Dunia, mengingat bahwa tadi ya di Sulawesi Tengah ini selain dengan produksinya, kemudian kita juga ada varietas unggulan ini ya, tapi di sisi lain ini tadi yang sudah disampaikan juga, pengembangan komoditas durian ini membutuhkan kolaborasi tentunya dari hulu hingga hilir, pemerintah, dia petani, penyuluh, pelaku usahanya, adapun pengelola packing house-nya juga, distributor hingga calon pembeli dari pasar ekspor ini perlu dalam satu ekosistem agar produksi, kualitasnya, pengelolaannya, pemasarannya dapat berjalan secara terintegrasi tentunya. Tadi ada yang menyampaikan juga, bukan hanya soal kualitas, kuantitas, tapi kontinuitasnya ini ya, secara berkelanjutannya tentunya. Dan terkait dengan apa tadi, packing house juga ini kita, ataupun ada beberapa yang disampaikan juga oleh pendengar kita terkait dengan gap tadi, ada good agri kultural ini ya, culture practice atau gap tadi ya, budidayanya ini, proses budaya ini memenuhi standar yang dipersyaratkan dan menghasilkan buah yang berkualitas tentunya. Ini jadi perlu diarahkannya ya, seperti apa juga nanti kita akan coba lempar langsung pertanyaannya kepada narasumber kita di Palu Menyapa pendengar, bahwasanya banyak yang jadi pertanyaan juga ini ya. Kalau dari Sulawesi Tengah sendiri ini, apakah sudah memenuhi permintaan duriannya dalam jumlah yang besar dan tentunya tadi ya berkelanjutan, dan apakah fasilitasnya nih dari packing house ini sudah mampu ya mendukung kebutuhan ekspornya. Nah, ini kalau kolaborasi antara petani dan pelaku usahanya juga harus diperkuat ini ya, harus merata juga. Nah, indikator juga yang harus dicapai agar ambisi menjadi Raja Durian tadi dapat diwujudkan, dan apa tantangan terbesar yang harus dihadapi tentunya. Kita masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pendengar, boleh ya silakan sampaikan komentar dan opini Anda di topik kita ini, ambisi ya menjadi Raja Durian Dunia. Nah, ini kalau kita tadi juga ya diterjemahkan, ini banyak ya kalau ambisinya ini, di mana diterjemahkan ke dalam target produksinya, kemudian kualitasnya, ekspornya seperti apa, kemudian pengembangan varietasnya dan peningkatan kesejahteraan petani. Maka kalau bisa dibilang ini Sulawesi Tengah dapat membangun posisi yang kuat dalam persaingan pasar durian dunia. Tentunya semua optimis dan kita harus optimis, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ini. Dan pendengar silakan yang ingin menyampaikan komentar dan opininya di pagi hari ini bersama dengan kopi Anda, kita pagi hari ini silakan bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: of you?
1: Are you?
2: Yes!
3: Sesaat lagi, Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
4: KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.